0: Sebuah perusahaan kosmetik raksasa merilis produk baru seharga 1 juta rupiah. Tapi, kualitasnya sampah, bahan-bahannya murahan, dan membuat kulit pelanggannya hancur. Netizen marah besar dan memboikot habis-habisan. Di tengah kekacauan itu muncul sebuah brand lokal indie. Mereka terang-terangan menyindir si perusahaan raksasa. Mereka merilis produk dengan bahan yang jauh lebih bagus, tapi harganya hanya Rp300.000. Netizen yang marah beramai-ramai memborong brand lokal ini sebagai bentuk perlawanan. Dalam sebulan, brand kecil itu untung puluhan miliar. Publik merasa menang karena berhasil menghancurkan si rakus. Ternyata disinilah fakta gelapnya. Brand lokal itu adalah anak perusahaan dari perusahaan besar tadi. Produk 1 juta yang sampah di awal tadi, itu hanyalah bom ranjau. Sengaja diciptakan untuk memancing amarahmu dan menjadi ilusi perbandingan harga. Agar produk 300 ribu mereka terlihat sangat murah dan layak dibela mati-matian. Di dunia nyata, kapitalisme tidak pernah takut dengan pemberontakanmu. Karena semua konflik, kemarahan, dan pemberontakan itu sendiri sudah mereka ciptakan sejak awal sebagai mesin penghasil uang buat mereka. Inspiration for every
1: generation. X Channel. We got more hits for you, so stay tuned.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Prabowo resmikan 6 kodam baru, Kepulauan Riau hingga NTB. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan 6 komando daerah militer dan 198 satuan baru lain di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur dalam upacara HUT ke-81 TNI di Markas Besar TNI, Jakarta. 6 kodam baru itu yakni Kodam Mahmud Riayat Syah di Kepulauan Riau Kapolri, Kodam Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kodam Sobesonbai di Nusa Tenggara Timur, Kodam Maluku Kiraha di Maluku Utara, Kodam Mambrug di Papua Tengah, Kodam Winambora di Nusa Tenggara Barat. Upacara peringatan HUT TNI tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Terlepas tak berlangsung di Monas, peringatan kali ini disebut tak ada defile dan demonstrasi alutsista. Upacara tahun ini juga tidak terbuka untuk umum.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Stock Flash. Update info saham hari ini.
4: Indeks berisiko melemah. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup pada level 6036,88, turun 3,28% dibandingkan penutupan pekan sebelumnya di level 6241,89. Update pasar hari ini bareng X Channel. Seiring penurunan ini, kapitalisasi pasar bursa turut menyusut 2,55% menjadi Rp10.627 triliun. Investor asing pun mencatatkan jual bersih Rp1,27 triliun pada akhir pekan, membuat kumulatif jual bersih asing sepanjang 2026 menembus Rp82,55 triliun. Meski indeks tertekan, aktivitas transaksi justru melesat. Rata-rata volume transaksi harian melonjak 72,51% menjadi 50,37 miliar saham. Sementara rata-rata nilai transaksi harian naik 5,40% menjadi Rp12,63 triliun, dengan frekuensi harian capai 1,68 juta kali. Untuk perdagangan hari ini, MNC Sekuritas memperkirakan IHSG berisiko terkoreksi ke rentang 5.850 hingga 5.911 dengan batas support di 5.949 serta 5.872 dan resistance di 6.187 hingga 6.297. MNC Sekuritas merekomendasikan strategi buy on weakness untuk saham DOO HAL, ISAT, NCKL, serta trading buy untuk saham GGRM. Sementara itu, Pintrako Sekuritas memproyeksikan IHSG bergerak di rentang 6.000 hingga 6.200 pekan ini, menanti rilis data cadangan devisa, indeks keyakinan konsumen, serta penjualan retail dan otomotif. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
3: Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Setiap kali kamu belanja di minimarket, kasir sering bertanya dengan ramah, "Maaf, Kak, apakah kembalian 200 peraknya mau didonasikan?" Karena nominalnya sangat kecil, hampir semua orang pasti setuju untuk menyumbangkannya. Sebulan kemudian minimarket itu masuk TV karena menyumbangkan uang miliaran rupiah ke panti asuhan. Warga memuji perusahaan itu setinggi langit sebagai perusahaan yang sangat dermawan dan peduli pada kaum miskin. Reputasi minimarket itu menjadi sangat bagus. Tapi disinilah kelicikan korporat bermain. Uang itu memang benar disumbangkan. Namun minimarket itu menyumbangkannya atas nama perusahaan mereka sendiri. Berkat bukti donasi amal raksasa itu, pemerintah memberikan diskon potongan pajak tahunan hingga miliaran rupiah kepada minimarket tersebut. Mereka tidak memakai uang perusahaan sepeser pun. Di dunia korporat raksasa, kebaikan pun bisa diubah menjadi uang tunai. Mereka mendapatkan citra sebagai pahlawan dan kebebasan dari pajak, murni dengan menggunakan uang receh dari kemurahan hati rakyat kecil sepertimu. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Tiga konglo masuk One Team Press, saham Yusuf Hamka CMNP paling ngegas 5%. Beberapa nama konglomerat masuk dalam jajaran Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press Republik Indonesia kala dilantik. Di antaranya yaitu Dato, Sri Tahir, Chairul Tanjung, dan Yusuf Hamka. Ketiganya dikenal sebagai pemilik saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Seperti CMNP, BBHI, Mega, Maya, hingga SRAJ, pelantikan ini langsung disorot pelaku pasar. Saham milik Yusuf Hamka yang melesat kencang. Emiten jalan tol miliknya, PT Citra Marga Nusaphala Persada CMNP sempat ditutup menguat ke level tertinggi 1.490 dengan harga rata-rata 1.450. Senior Technical Analyst Mirae Aset Sekuritas, M. Navan Aji Gusta menilai pelantikan One Team Press merupakan perkembangan politik ekonomi yang secara langsung belum tentu mengubah fundamental emiten terkait.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Highlights X Channel. KSSK menyatukan BI, OJK, dan LPS. Tapi bagaimana ketiganya melindungi uang kita? Tanpa mereka, kepanikan saat ekonomi anjlok bisa memicu kebangkrutan bank dengan cepat. Ambil contoh saat nilai tukar rupiah tertekan hebat hingga menyentuh 18.000 per dolar. Hantaman badai ekonomi ini langsung dihadang oleh lapis pertama, Bank Indonesia. BI bekerja sebagai perisai luar untuk meredam inflasi dan menahan jatuhnya nilai mata uang. Tapi cuaca luar yang tenang tidak menjamin keamanan di dalam bangunan. Bagaimana kalau manajemen bank sembrono sehingga banyak kredit macet? Disinilah lapis kedua bekerja. OJK bertindak sebagai pengawas bangunan yang ketat. Mereka memeriksa jeroan setiap bank untuk memastikan aturan kesehatan finansial dipatuhi. Namun, bagaimana jika sebuah bank tetap kebobolan dan terpaksa gulung tikar? Untuk mencegah nasabah panik menarik uang beramai-ramai, ada jaring pengaman terakhir, LPS. Lembaga penjamin simpanan ini langsung turun tangan memastikan tabungan nasabah tidak hangus. Sistem pertahanan tiga lapis ini mencegah terjadinya efek domino berdarah. Kegagalan satu bank tidak akan dibiarkan menghancurkan seluruh ekosistem keuangan negara. Jadi, meskipun kurs rupiah sempat tertekan hebat dalam badai ekonomi, uang Anda di bank tetap utuh. Karena sistem pertahanan berlapis ini selalu siaga meredam guncangannya.
5: Highlights X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
6: Welcome to X Channel Radio.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Tepat jam 12 malam, sebuah toko elektronik besar melakukan kesalahan fatal. Admin mereka salah mengetik harga. TV mewah seharga 10 juta rupiah, tanpa sengaja tertulis hanya 100 ribu rupiah. Dalam hitungan menit, link harga error itu viral di TikTok dan grup WhatsApp. Ratusan ribu orang berteriak, cepat klik beli dan transfer sebelum adminnya sadar. Tanpa melihat profil tokonya lagi, ratusan ribu orang memborong TV itu malam itu juga demi memanfaatkan kebodohan si admin. Pagi harinya, toko membatalkan semua pesanan karena kesalahan sistem dan uang pembeli dikembalikan otomatis. Netizen marah besar, jutaan netizen mengamuk dan berniat memberikan rating bintang 1 untuk menghancurkan toko itu. Tapi mereka kaget, tombol ratingnya tidak ada. Kenapa? Karena di sistem e-commerce, pesanan yang dibatalkan sebelum dikirim tidak bisa diberi ulasan. Toko itu aman tanpa cacat. Ratusan ribu klik dan pesanan masuk dalam semalam, membuat sistem aplikasi mengira toko ini adalah toko paling laris se-Indonesia. Besok harinya, toko ini otomatis diletakkan di halaman utama aplikasi secara gratis. Belum lagi, akun ratusan ribu orang yang mengklik tadi sudah direkam oleh sistem. Selama berbulan-bulan ke depan, iklan dari toko ini akan terus menghantui layar HP mereka. Kamu kira kamu sedang merampok toko mereka. Tapi kenyataannya, kamu baru saja memberikan mereka dorongan algoritma bernilai miliaran rupiah secara cuma-cuma. Di era digital, klik dan jejak digitalmu jauh lebih berharga dari uang receh yang ada di dompetmu. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Welcome to X Channel Radio.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Proyek pusat data AI 3,5 triliun Jatiluhur di stop. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap penghentian sementara pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan AI senilai 3,5 triliun di kawasan Jatiluhur, Purwakarta. Menurut Dedi, proyek BDX Data Centers dihentikan bukan karena adanya hambatan birokrasi dari pemerintah Kabupaten Purwakarta maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan karena persoalan kelengkapan perizinan. Dedi menyebut pihak konsultan proyek belum menyerahkan data yang dibutuhkan untuk proses perizinan ketika dirinya melakukan pengecekan ke lokasi. Langkah ini bagian dari upaya memastikan pembangunan pusat data tidak mengabaikan aturan, aspek lingkungan, serta kepentingan masyarakat sekitar, khususnya terkait akses air bersih.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Seorang miliarder membeli sebuah lukisan jalanan yang sangat jelek, seharga 1 juta rupiah. Tapi anehnya, dia membawanya pulang dan merawatnya seperti emas. Dia kemudian membayar seorang kurator seni ternama, yang kebetulan adalah teman baiknya, untuk memberikan sertifikat bahwa lukisan itu adalah karya jenius yang langka. Sang kurator merilis dokumen resmi yang menyatakan lukisan sampah itu bernilai 10 miliar rupiah. Berita heboh. Semua orang mengira miliarder itu akan menjualnya. Tapi ternyata tidak. Di depan sorotan kamera TV, dia menyumbangkan lukisan 10 miliar itu ke Museum Nasional secara gratis. Publik bersorak dan memujinya sebagai pahlawan yang sangat dermawan. Tapi inilah rahasia gelapnya. Di negara tersebut, menyumbang ke yayasan amal akan memotong kewajiban pajak. Dengan menyumbangkan aset bernilai 10 miliar, sang miliarder mendapatkan potongan pajak tunai dari pemerintah sebesar 3 miliar rupiah. Dia menghabiskan modal 1 juta untuk mengantongi uang 3 miliar yang sepenuhnya legal. Orang miskin menyangka nilai suatu barang ditentukan oleh kegunaannya. Tapi bagi mereka yang mengendalikan sistem, nilai hanyalah ilusi yang diciptakan di atas kertas untuk melindungi kekayaan mereka. Terkadang, kedermawanan yang dipertontonkan hanyalah keserakahan yang dibungkus dengan sangat rapi. Inspiration for every gem.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: BI dorong perlindungan hak cipta tenun NTT untuk tingkatkan nilai ekonomi dan akses pasar. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mendorong penguatan perlindungan hak cipta terhadap motif dan karya tenun NTT. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi para penenun sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Menurutnya, perlindungan hak kekayaan intelektual dapat memastikan karya lokal tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan budaya, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat yang membuatnya. Lebih lanjut menurut Destri, pengembangan produk unggulan daerah merupakan bagian penting dalam membangun perekonomian NTT. Keberagaman produk lokal, mulai dari tenun, kopi, hingga kuliner, memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan secara optimal.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
1: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
5: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Pemerintah sebuah kota besar sedang pusing tujuh keliling karena warganya banyak yang tewas digigit ular kobra yang berkeliaran di jalanan. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan jenius. Siapapun yang membawa bangkai ular kobra ke kantor polisi akan diberi hadiah uang tunai yang besar. Awalnya strategi ini sangat berhasil. Ribuan bangkai ular diserahkan setiap hari dan ular di jalanan lenyap. Pemerintah merasa menang telak. Tapi tiba-tiba jumlah bangkai kobra yang disetorkan warga malah naik berkali-kali lipat. Padahal ular di jalanan sudah tidak ada. Pemerintah yang curiga akhirnya menyelidiki dan menemukan fakta yang bikin shock. Warga kota diam-diam mulai membangun peternakan kobra di belakang rumah mereka untuk dibunuh dan ditukarkan dengan uang hadiah. Saat pemerintah marah dan menghentikan hadiah uangnya, warga yang kecewa melepaskan ribuan kobra ternakan mereka ke jalanan. Hasilnya, ular kobra di kota itu jadi 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, setiap keputusan yang dibuat hanya dengan melihat hasil akhir, tanpa memperhitungkan sifat serakah manusia, pada akhirnya justru akan menciptakan masalah baru yang jauh lebih menghancurkan. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: PBP LPS tetap 3,75%, deposito stabil. Lembaga Penjamin Simpanan LPS mempertahankan tingkat bunga penjaminan TBP untuk simpanan nasabah perbankan pada periode 1 Oktober 2026 hingga 31 Januari 2027. TBP simpanan rupiah di Bank Umum dipatok 3,75%, simpanan rupiah di BPR 6,25% dan simpanan valuta asing di Bank Umum 2%. Keputusan ini diambil dalam rapat Dewan Komisioner LPS. LPS menilai kondisi perbankan masih positif dengan cakupan penjaminan yang tinggi, sehingga tidak ada urgensi untuk mengubah tingkat bunga penjaminan dalam jangka pendek.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.

الله

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: X Channel, inspirasi segala generasi.
2: Flash News, X Channel Flash News.
3: PBP LPS tetap 3,75%. Deposito stabil. Lembaga Penjamin Simpanan LPS mempertahankan tingkat bunga penjaminan TBP untuk simpanan nasabah perbankan pada periode 1 Oktober 2026 hingga 31 Januari 2027. TBP simpanan rupiah di Bank Umum dipatok 3,75%, simpanan rupiah di BPR 6,25% dan simpanan valuta asing di Bank Umum 2%. Keputusan ini diambil dalam rapat Dewan Komisioner LPS. LPS menilai kondisi perbankan masih positif dengan cakupan penjaminan yang tinggi, sehingga tidak ada urgensi untuk mengubah tingkat bunga penjaminan dalam jangka pendek.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Seorang pengusaha super kaya sedang liburan di pantai dan melihat nelayan yang santai tidur siang setelah menangkap sedikit ikan. Pengusaha itu bertanya, "Kenapa kamu tidak menangkap ikan lebih banyak?" Nelayan menjawab, "Untuk apa?" Pengusaha membalas, "Supaya kamu bisa beli kapal besar, mempekerjakan orang jadi kaya raya, dan akhirnya kamu bisa santai menikmati hidup di pantai tanpa beban." Nelayan itu tersenyum sambil membetulkan topi jeraminya dan berkata, "Lalu, menurutmu apa yang sedang saya lakukan sekarang?" Pengusaha itu langsung terdiam keras. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah mereka miliki hari ini. Jangan sampai kamu lupa cara menikmati hidup karena terlalu sibuk mengejarnya. Inspiration for every gem.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Target ekonomi tumbuh 6% pada 2027. Pemerintah genjot energi hijau dan infrastruktur digital sebagai twin engine. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6% pada 2027. Untuk mencapainya, investasi nasional diproyeksikan harus tumbuh 8 hingga 9% dengan kebutuhan penanaman modal sebesar 2.200 triliun. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau, ekonomi biru, serta ketahanan pangan, energi, dan air terus dipercepat sebagai penggerak utama transformasi ekonomi nasional. Menurutnya, keberlanjutan ekonomi hijau membutuhkan sinergi yang kuat antara ketersediaan energi bersih dan percepatan infrastruktur digital. Pemerintah mendorong pemanfaatan skema pembiayaan hijau, seperti Green Bonds, Blended Finance, JETP, dan AZEK. Skema ini diselaraskan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perluasan program magang lulusan perguruan tinggi dan program vokasi untuk memenuhi kebutuhan industri hijau.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: We got more hits for you, so stay tuned. Action.

Tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Kenapa banyak orang yang gagal saat meniru orang kaya? Ternyata ini alasannya. Banyak orang melihat seseorang menjadi sangat kaya, lalu berkata dengan enteng, kalau dia bisa kaya dari bisnis itu, berarti aku juga bisa. Kedengarannya logis. Tapi sebenarnya disitulah kesalahan besar terjadi, karena yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Mereka melihat mobilnya, rumahnya, dan kesuksesannya. Tapi mereka tidak melihat 10 tahun sebelum itu. Tidak melihat bisnis yang pernah gagal, utang yang pernah menumpuk, malam-malam yang dihabiskan untuk bekerja, strategi yang dipelajari bertahun-tahun. Akhirnya banyak orang berpikir, bisnis itu mudah, tinggal ditiru saja. Padahal yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es, sedangkan sebagian besar perjuangan tersembunyi di bawah permukaan. Fenomena ini dikenal sebagai survivorship bias. Banyak orang gagal meniru kesuksesan orang lain, bukan karena bisnisnya salah, tapi karena mereka hanya meniru hasilnya, tanpa memahami proses dan risiko di baliknya. Kesuksesan mudah ditiru di cerita, tapi sangat sulit ditiru dalam kenyataan. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: OJK, BI dan LPS bersinergi jaga stabilitas. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Koordinasi ini jadi makin penting di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang sempat melemah hingga Rp18.000 per dolar AS pada akhir September 2026. BI menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter, termasuk penetapan BI rate. OJK mengawasi kesehatan dan kepatuhan bank terhadap regulasi, serta mendorong intermediasi kredit yang sehat. LPS menjamin simpanan nasabah perbankan dan menetapkan tingkat bunga penjaminan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Koordinasi OJK, BI, LPS merupakan pilar penting dalam menjaga ketahanan sistem keuangan Indonesia di tengah ketidakpastian global.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Defisit anggaran proyek Pemkot Bandung dialihkan. Papan reklame di Kota Bandung bakal ditertibkan. Polisi tangkap pencuri kabel lampu stopan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengalami defisit anggaran pada 2026 sehingga sejumlah proyek infrastruktur akan dialihkan pada tahun depan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan APBD Perubahan Kota Bandung tahun 2026 telah disahkan meski masih terdapat kekurangan sekitar 200 miliar rupiah. Sebelumnya pemerintah Kota Bandung berharap kekurangan tersebut bisa ditutup oleh dana bagi hasil atau DBH senilai 190 miliar rupiah. Namun ternyata tidak sesuai harapan sehingga dilakukan penyesuaian realokasi. Menurut Farhan, realokasi dilakukannya dengan menunda beberapa proyek infrastruktur seperti penataan trotoar ke tahun 2027 mendatang. Selain itu, pawai hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026 yang akan diganti dengan konsep acara mengedepankan efisiensi.
1: Itu berkurang transfer dari pusat 600. Tadinya kita berharap bisa di-cover oleh DBH senilai 190-an. Tetapi yang cair kan hanya 9 miliar. Maka kita lakukan penyesuaian realokasi. Realokasinya dengan menunda beberapa proyek infrastruktur dipindah ke 2027 dan menambah anggaran untuk pengelolaan sampah. Karena apa? Kedaruratan sampah bisa terjadi kapanpun. Memang kemudian ada defisit sekitar 200-an miliar. Tapi alhamdulillah sudah tercover oleh silpa atau sisa penyimpanan anggaran dari tahun lalu. Beberapa perbaikan trotoar kita tunda ke 2027.
0: Pemerintah Kota Bandung akan menata dan memperketat aturan pemasangan papan reklame menyusul insiden robohnya papan reklame di Jalan Buah Batu. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penataan dilakukan berdasarkan pada peraturan daerah atau perda yang baru. Nantinya papan reklame yang rusak akan diperbaiki dan yang sudah habis masa berlakunya akan dipotong. Dari 63 reklame jalan yang tidak sesuai dengan perda, 19 diantaranya telah dipotong. Sedangkan izin reklame yang tidak diperpanjang akan dikenakan denda. Menurut Farhan, upaya ini dilakukan untuk menertibkan reklame sekaligus mengejar target pendapatan pajak reklame.
1: Pemerintah berdasarkan perda yang baru dan perwal yang baru akan melakukan penataan. Ya, selama masa penataan semua akan diminta melakukan yang rusak, perbaikin, yang udah mati, potong, yang melanggar, tahan sebentar, saya cek dulu pelanggarannya seperti apa. Yang pasti kemarin dari 63 bandul jalan yang tidak sesuai dengan perda, 19 sudah kita potong. Lalu bagaimana yang tidak diperpanjang izinnya, yang titik ilegal tidak sesuai dengan perda tapi sudah tayang semuanya, akan dikenai pajak reklame pertayang, yang mana dendanya 100%. Sehingga kita sekarang sedang mengejar target pendapatan pajak reklame. Dasar hukumnya apa? Selain dari perda, juga ada dari rekomendasi BPK. BPK memberikan rekomendasi bahwa reklame legal ataupun ilegal harus dikenai pajak.
0: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi semangat gotong royong warga dalam mendukung program penghijauan. Apresiasi disampaikan Erwin saat meresmikan Taman Saulas dan mencanangkan program penghijauan TBB Hiber 1000 Pohon di lingkungan RW 11 Taman Sari, Bukit Bandung. Menurut Erwin, hadirnya Taman Saulas sebagai ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan warga untuk bersantai, berinteraksi, dan beraktivitas bersama keluarga. Sedangkan program penghijauan TBB Hiber 1000 Pohon menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas udara di Kota Bandung. Erwin berharap Taman Saulas dapat terus

0: kesejahteraan warganya.
1: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
3: Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah Sari Mukti, masa berlakunya akan habis bulan Desember 2026 karena kapasitasnya sudah maksimal. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Pemprov Jabar sedang memacu terjadinya TPA penghasil energi listrik TPA Sari Mukti dan TPA Legok Nangka sebagai alternatif. Dalam pertemuan dengan para camat se-Jawa Barat, Herman meminta mereka agar tetap mengedukasi warga untuk mengurangi sampah dengan mengolah dan memanfaatkan sampah.
4: Kami sedang melakukan bagaimana 3 bulan ke depan sampai Desember usia Sari Mukti kudu diperpanjang berapa bulan pun. Dua, Pak Gubernur kemarin nampilkan dijemput ke Jakarta ya, bertemu dengan Pak Kasat. Mudah-mudahan masalah tanah dan lain sebagainya bisa selesai dalam 1-2 bulan. Akhir tahun ini bisa mulai pembangunan instalasi. Ya, mudah-mudahan 2027 sudah bisa operasional. Pengolahan sampah teknologi pirolisis 1000 ton bisa memanfaatkan sampah lama. Kemudian dengan swasta kita jalin kerjasama. Kemudian awal 2027 kami akan membangun namanya Gravity Wall. Sambil berjalan kami ngejar-ngejar yang namanya Legok Nangka sebagai alternatif.
3: Misteri padamnya lampu lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol Kota Bandung akhirnya terungkap setelah polisi menangkap seorang pelaku pencurian kabel alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL atau lampu stopan milik Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan penangkapan tersebut berawal dari maraknya gangguan lampu lalu lintas di sejumlah titik di Kota Bandung. Menurut Dedi, pencurian kabel fasilitas publik tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengganggu ketertiban dan aktivitas masyarakat.
5: Kami melakukan pengungkapan di mana para pelaku saat itu sedang beraksi memotong kabel lampu traffic light di TKP-nya di Bagandi.
3: Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan tersangka berinisial GG ditangkap saat beraksi di traffic light Jalan Cipaganti, Kota Bandung. Tersangka mengaku melakukan perbuatannya karena kebutuhan ekonomi, sehingga mengincar tembaga yang bernilai tinggi yang terdapat di dalam kabel apil. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ia terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.
5: Kami melakukan pengungkapan di mana para pelaku saat itu sedang beraksi memotong kabel lampu traffic light. TKP-nya di Bagasi. Penyelidikan pelaku satu orang, kemudian saat ini sudah kita lakukan penahanan, kemudian alat-alat yang digunakan.
6: Sampurasun Wargi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ke-3 di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah. 18 Oktober sampai 18 November, Bandung Photography Month hashtag 11 Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: Welcome to X Channel.

0: Dengerin dulu, jangan langsung nilai. Ada dua orang melamar kerja di tempat yang sama. Orang pertama datang, pakai baju rapi, bicara lancar, percaya diri. Orang kedua datang, pakai baju biasa, terlihat gugup, bicara terbata-bata. Kalau kamu jadi bosnya, kamu pilih yang mana? Udah pilih. Kebanyakan orang pilih yang pertama, karena terlihat lebih siap dan meyakinkan. Tapi ada satu fakta, orang kedua sebenarnya sudah menjalankan bisnis kecil selama 3 tahun. Dia gagal berkali-kali, tapi dia tetap jalan. Sementara orang pertama hanya jago bicara, belum pernah benar-benar menghadapi kegagalan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, yang terlihat meyakinkan, belum tentu yang paling berpengalaman. Kita sering memilih orang yang terlihat pintar, bukan yang benar-benar pernah berjuang. Karena manusia lebih mudah percaya pada penampilan daripada proses yang tidak terlihat. Yang kamu lihat di depan sering hanya hasil latihan, tapi yang tidak kamu lihat adalah pengalaman yang sebenarnya. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Welcome to X Channel Radio.

0: www.xchannel.id streaming live. Radio inspirasi segala generasi. X Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Prabowo resmikan 6 kodam baru, Kepulauan Riau hingga NTB. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan 6 komando daerah militer dan 198 satuan baru lain di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur dalam upacara HUT ke-81 TNI di Markas Besar TNI, Jakarta. 6 kodam baru itu yakni Kodam Mahmud Riayat Syah di Kepulauan Riau Kapolri, Kodam Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kodam Sobesonbai di Nusa Tenggara Timur, Kodam Maluku Kiraha di Maluku Utara, Kodam Mambrub di Papua Tengah, Kodam Winambora di Nusa Tenggara Barat. Upacara peringatan HUT TNI tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Terlepas tak berlangsung di Monas, peringatan kali ini disebut tak ada defile dan demonstrasi alutsista. Upacara tahun ini juga tidak terbuka untuk umum.
3: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
2: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Welcome to X Channel Radio.

seorang pemburu miskin tinggal di hutan berdua dengan bayi laki-lakinya yang berumur 1 tahun dan seekor anjing peliharaan pelindung yang sangat setia. Suatu hari, ia kehabisan makanan. Sang bayi pun terus menangis dan terlihat juga anjingnya yang mulai gelisah dan merintih karena kelaparan. Pada saat itu pun dia memanggil anjingnya untuk berburu. Tapi karena kelaparan, anjingnya hanya berbaring lemas tak bergerak. Dia berpikir, "Tidak mungkin anjingku memakan bayiku." Dia pun meninggalkan bayinya yang sedang tertidur pulas di dalam ayunan, dijaga oleh anjing tersebut. Menjelang malam, pemburu itu pulang. Betapa terkejutnya dia saat membuka pintu, melihat rumahnya berantakan. Kursi terbalik, selimut robek, dan ayunan bayinya hancur berkeping-keping di lantai. Dari sudut ruangan yang gelap, anjingnya berjalan pelan ke arahnya sambil mengibas-ngibaskan ekor. Tapi yang membuat jantung pemburu itu berhenti adalah moncong dan taring anjing itu berlumuran darah segar. Dikuasai amarah dan kesedihan yang membabi buta, sang pemburu langsung mengangkat senapannya dan menembak mati anjing itu di tempat. Dengan air mata bercucuran dan rasa menyesal mengiris jantungnya, ia berlari ke reruntuhan ayunan untuk mencari sisa jasad bayinya. Namun saat ia menyingkirkan selimut yang robek, ia mendengar suara tangisan. Bayinya ternyata selamat dan tidak terluka sedikit pun. Tepat di bawah ranjang itu, tergeletak seekor serigala buas yang sangat besar dengan leher terkoyak. Ternyata anjing peliharaannya tidak menyentuh bayinya sama sekali. Anjing itu baru saja bertarung mati-matian, mengorbankan tubuhnya sendiri melawan serigala demi menyelamatkan nyawa anak majikannya. Dia pun melihat anjingnya sambil merasa menyesal seumur hidupnya. Amarah seringkali membutakan kita dari kebenaran. Jangan biarkan emosi sesaat membuatmu menghancurkan sosok yang sebenarnya rela hancur demi melindungimu. Tenangkan dirimu dan selalu cari fakta sebelum bertindak. Inspiration for every generation.

0: Kids Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Harga daging ayam naik imbas MBG, Bappanas siapkan subsidi distribusi. Komoditas daging ayam ras menyumbang inflasi nasional akibat peningkatan kebutuhan program makan bergizi gratis di sejumlah daerah dan harga pakan ternak. Badan Pangan Nasional menyiapkan bantuan subsidi biaya angkut bagi pemerintah daerah non-produsen yang mengalami gejolak harga. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas Hermawan menilai kenaikan harga masih dalam batas wajar dan terjadi di daerah tertentu yang kurang produsen ayam. Bappanas memastikan daerah yang kurang pasokan akan disuplai dari daerah produsen menggunakan anggaran yang masih tersedia. Pemerintah daerah dengan produksi kecil yang terkendala biaya distribusi imbau mengajukan permintaan subsidi. Sebelumnya, daging ayam ras mengalami deflasi 6,20% pada April 2026 dan 3,83% pada Mei 2026. Indeks harga yang diterima petani unggas tercatat 138,19 pada Maret, 132,22 pada April, 130,57 pada Mei, 127,23 pada Juni, 127,02 pada Juli, 132,43 pada Agustus, dan 134,99 pada September 2026. Stok daging ayam ras hingga akhir 2026 diproyeksikan mencapai 1 juta ton dari stok awal 200 ribu ton, estimasi produksi 4,7 juta ton, dan kebutuhan konsumsi 3,9 juta ton. Pasokan dijaga lewat SPHP Jagung Pakan yang telah menyalurkan 172,1 ribu ton atau 71,36% dari target 241,2 ribu ton di 29 provinsi per 2 Oktober 2026.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Di sebuah acara lelang rahasia, seorang miliarder menawar sebuah vas keramik kuno legendaris. Vas itu sangat langka, karena dalam catatan sejarah, hanya tersisa dua buah di seluruh dunia. Miliarder itu memenangkan lelang dengan harga gila-gilaan, 10 miliar rupiah. Tapi kejadian berikutnya membuat semua orang shock. Setelah membayar lunas, miliarder itu berjalan ke panggung, mengangkat vas 10 miliar itu, lalu membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Semua orang mengira dia sudah gila karena membakar uang 10 miliar begitu saja. Dia tersenyum sombong, dan saat itulah orang-orang sadar akan kejeniusannya yang mengerikan. Mengapa dia menghancurkan vas itu? Karena dia adalah orang yang menyimpan vas satunya lagi di rumahnya. Dengan menghancurkan vas yang baru dia beli, vas miliknya kini menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Hanya dalam hitungan detik, nilai vas di rumahnya meroket dari 10 miliar menjadi 50 miliar rupiah. Apa yang terlihat seperti sebuah kebodohan besar di mata orang biasa, seringkali adalah strategi jenius bagi mereka yang paham cara kerja dunia. Jangan buru-buru menertawakan orang lain. Bisa jadi kita yang tidak paham permainannya. Inspiration for every generation.
1: X Channel. X Channel. The first AI radio. AI powered, human driven.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Utang pinjol tembus Rp106,94 triliun per Agustus 2026, kredit macet naik jadi 4,73%. Otoritas Jasa Keuangan mencatat outstanding pembiayaan industri pinjaman daring atau PINDAR pada Agustus 2026 mencapai Rp106,94 triliun, tumbuh 22,07% secara tahunan. Data tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman dalam konferensi pers asesmen sektor jasa keuangan, Senin, 5 Oktober 2026. Di tengah pertumbuhan tersebut, OJK mencatat tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 sebesar 4,73%. Angka ini naik dari 4,32% pada bulan sebelumnya dan 2,60% pada Agustus 2025. Untuk memperkuat industri, OJK tengah menyusun rancangan peraturan OJK tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Aturan ini disiapkan untuk memperkuat perlindungan pemberi dana dan industri melalui penguatan mitigasi risiko serta pengetatan perjanjian antara pemberi dan penerima dana. Dalam pemantauan permodalan, 7 dari 144 perusahaan pembiayaan belum memenuhi kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar. Selain itu, 10 dari 94 penyelenggara PINDAR belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Perusahaan dan penyelenggara tersebut telah menyampaikan rencana pemenuhan modal minimum kepada OJK.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Welcome to X Channel Radio.

Seorang pria berhasil makan mewah gratis di ruang tunggu VIP first class bandara setiap hari selama 300 hari, tanpa pernah terbang sekalipun. Bagaimana caranya? Dia membeli satu tiket pesawat first class yang statusnya fully refundable, atau bisa di-refund 100%. Setiap siang, dia datang ke bandara, masuk ke VIP lounge, makan steak dan minum kopi mahal gratis. Saat jadwal pesawatnya mau berangkat, dia membatalkan tiketnya atau dia refund tiketnya dan menjadwalkannya ulang untuk besok. Dan dia melakukan ini setiap hari. Setelah hampir setahun, maskapai akhirnya menyadari celah ini. Tapi mereka tidak bisa menuntutnya, karena pria itu tidak melanggar aturan apapun. Dia akhirnya membatalkan tiketnya untuk terakhir kali dan mendapatkan uangnya kembali 100%. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah, orang cerdas tidak selalu harus bekerja keras. Kadang mereka hanya perlu membaca aturan lebih teliti daripada orang lain. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: OJK menyampaikan, sektor jasa keuangan stabil di tengah ketidakpastian geopolitik. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan, sektor jasa keuangan Indonesia tetap stabil di tengah ketidakpastian geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter global. Pernyataan ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam jumpa pers hasil rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK di Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026. Di pasar modal, jumlah investor pada September 2026 bertambah 1,03 juta secara bulanan, sehingga total investor mencapai 32,17 juta atau tumbuh 57,96% secara tahunan berjalan. Penghimpunan dana korporasi melalui pasar modal mencapai Rp186,03 triliun rupiah secara tahunan berjalan. Di perbankan, pertumbuhan kredit pada Agustus 2026 mencapai 13,65% secara tahunan menjadi Rp9.178 triliun rupiah. Kredit investasi tumbuh tertinggi sebesar 25,11%, sedangkan kredit UMKM tumbuh 2,32%. Rasio NPL gross tercatat 2,11% dan CAR sebesar 24,10%. Sementara itu, piutang pembiayaan tumbuh 1,68% menjadi Rp514,08 triliun rupiah. Pembiayaan pinder tumbuh 22,07% menjadi Rp106,94 triliun rupiah, dengan tingkat risiko kredit macet atau TWP 90 sebesar 4,73%.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Highlights X Channel.
4: Highlights X Channel.
3: Highlights X Channel.
5: Dunia sedang lesu, ketegangan geopolitik memanas, dan suku bunga global terus mencekik. Tapi, data terbaru OJK justru mengungkap hal sebaliknya. Sektor keuangan Indonesia makin kokoh. Mari kita bedah buktinya dari empat mesin penggerak ekonomi kita. Pertama, makroekonomi. Lembaga OECD justru menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2026. Kenapa? Karena kuatnya konsumsi belanja masyarakat kita sukses menjadi benteng pertahanan dari krisis luar. Kedua, ledakan bursa saham. Berkat kemudahan aplikasi digital, jumlah investor kita kini meroket tembus 32 juta orang. Artinya, bursa tanah air kini sangat ditopang oleh kekuatan investor retail yang bertransaksi langsung lewat ponsel. Ketiga, perbankan. Penyaluran kredit tumbuh tajam hingga 13,6%, didominasi oleh pinjaman untuk investasi modal. Alih-alih mengerem, dunia usaha di Indonesia justru agresif meminjam uang untuk ekspansi bisnis, dengan tingkat kredit macet sangat rendah. Terakhir, pembiayaan alternatif. Total utang masyarakat di aplikasi pinjol kini menembus Rp106 triliun. Angka ini membuktikan masifnya perputaran uang di tingkat akar rumput, jauh di luar jangkauan bank tradisional. Kesimpulannya, ekonomi kita tidak sekedar bertahan dari krisis global. Indonesia terus melaju berkat perputaran uang yang masif, mulai dari ekspansi korporat besar hingga dompet digital masyarakat biasa.
3: Highlight X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib.
1: Oh.

0: pemilik toko roti yang kaya raya selalu membeli 1 kilogram mentega setiap pagi dari seorang petani miskin. Suatu hari, si pemilik roti mulai curiga dan berniat menghancurkan petani tersebut karena merasa ditipu. Dia diam-diam menimbang mentega dari petani itu selama seminggu penuh. Ternyata benar, beratnya tidak pernah sampai 1 kilogram, hanya 900 gram. Pemilik roti itu marah besar. Dia menyeret si petani miskin ke pengadilan dengan tuduhan penipuan, dengan niat memenjarakannya dan merampas tanahnya. Di pengadilan, hakim dengan tegas bertanya kepada petani, "Alat ukur apa yang kamu pakai untuk menipu orang ini?" Petani itu menunduk dan menjawab tenang, "Yang mulia, saya sangat miskin. Saya tidak punya besi penimbang yang standar. Setiap hari, saya meletakkan roti ukuran 1 kilogram yang saya beli dari toko orang ini di satu sisi timbangan. Lalu saya menaruh mentega di sisi lainnya, sampai seimbang. Jika mentega saya kurang, itu karena roti buatannya yang sebenarnya kurang." Pemilik roti itu langsung pucat karena kecurangannya sendirilah yang terbongkar di depan hakim. Dalam hidup, hukum alam selalu berlaku. Terkadang, saat kamu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, kamu sebenarnya hanya sedang menggali lubang untuk mengubur kesombonganmu sendiri. Inspiration for every generation. X Channel.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pengamat ekonomi menilai pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar ekonomi kreatif Indonesia lebih siap menembus pasar global. Akses ke pasar internasional dinilai perlu dibangun secara sistematis melalui distributor, agen, platform, business matching, dan jejaring yang jelas. Sejumlah pelaku ekonomi kreatif, seperti seniman, desainer, animator, pengembang game, dan kreator konten, dinilai masih menghadapi kendala dalam mengekspor karya secara konsisten. Mereka sering bergantung pada proyek satu kali atau platform global yang algoritmanya berubah-ubah. Pemetaan ekspor jasa dinilai perlu menjawab subsektor yang paling potensial, negara tujuan yang paling terbuka, hambatan regulasi yang sering muncul, serta dukungan yang dibutuhkan pelaku usaha. Data ekspor jasa yang lebih rinci juga dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan. Pemerintah dinilai perlu menggunakan data tersebut untuk menentukan insentif, fasilitas promosi, dan skema pembiayaan yang lebih tepat sasaran. Tanpa pemetaan yang jelas, kebijakan dinilai berisiko menyebar terlalu tipis atau tidak sesuai kebutuhan pelaku usaha.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Survei Visa, hampir separuh konsumen Asia Pasifik terbuka menggunakan stablecoin dalam 5 tahun. Update pergerakan kripto hari ini, eksklusif di X Channel. Hampir setengah konsumen di Asia Pasifik menyatakan terbuka menggunakan stablecoin dalam 5 tahun mendatang. Hal itu berdasarkan studi Visa yang dipublikasikan pada 5 Oktober 2026. Studi tersebut menunjukkan stablecoin mulai dipandang untuk pembayaran, transfer lintas negara, dan layanan keuangan digital, selain sebagai aset untuk perdagangan kripto. Kesebilaan menggunakan stablecoin dalam 5 tahun mendatang tidak berarti seluruh responden siap menggunakannya saat ini. Adopsi tetap bergantung pada kemudahan aplikasi, biaya transaksi, kejelasan aturan, keamanan dompet digital, dan perlindungan konsumen. Asia Pasifik memiliki pasar pembayaran digital yang beragam, termasuk negara dengan penggunaan dompet digital yang luas serta kebutuhan pengiriman uang lintas negara. Kondisi tersebut membuat stablecoin berpotensi digunakan untuk penyelesaian transaksi dan remitansi. Survei Visa menunjukkan adanya peluang pertumbuhan stablecoin di Asia Pasifik, namun minat tersebut belum menjadi jaminan adopsi. Penggunaannya disebut akan bergantung pada pengalaman pembayaran yang sederhana, biaya yang kompetitif, perlindungan yang kuat, dan manfaat yang jelas dibandingkan sistem pembayaran yang sudah tersedia.
1: Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, culan melesat.
0: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
5: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
0: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.

0: www.xchannel.id streaming live. Radio inspirasi segala generasi.
1: Udah cakep nih gue. Handphone udah, dompet udah. Apalagi ya? Helm. Iya, helm penting banget. Nah, X-People, pernah nggak kamu lebih milih gaya rambut dibanding pakai helm? Atau sengaja ditenteng biar kelihatan keren? Gue juga pernah mikir gitu, sampai tahu data WHO yang bilang helm bisa mengurangi resiko cedera kepala 70% dan kemungkinan fatal sampai meninggal hingga 40%. Aduh, amit-amit ya. Rambut bisa di-styling ulang, tapi kepala kita nggak ada cadangannya. Jadi, kalau mikirin style, kenapa nggak sekalian bikin style aman? Pakai helm itu bukan musuh gaya, justru bikin kamu makin bertanggung jawab di jalanan. Helm bukan aksesoris, tapi jadi satu usaha kita buat jadi pelindung nyawa, selain jangan lupa berdoa sebelum kemanapun. Ingat, keluarga nunggu kamu pulang dengan selamat. Pakai helmmu ya!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar untuk keselamatan berkendara.

0: pernah sadar sesuatu di supermarket? Barang yang paling sering dibeli seperti susu, telur, dan beras hampir selalu berada di bagian paling belakang toko. Banyak orang berpikir itu hanya cara menata barang. Padahal sebenarnya itu strategi bisnis yang sangat cerdas. Supermarket tahu satu hal penting tentang manusia. Kalau seseorang sudah datang ke toko untuk membeli barang kebutuhan utama, kemungkinan besar dia pasti akan mencarinya sampai dapat. Jadi mereka sengaja menaruh barang itu di paling belakang. Kenapa? Supaya saat kamu berjalan ke sana, kamu akan melewati puluhan produk lain. Snack, minuman, promo, diskon. Dan otak manusia punya kelemahan besar. Semakin sering kita melihat sesuatu, semakin besar kemungkinan kita membelinya. Akibatnya terjadi sesuatu yang hampir semua orang pernah alami. Awalnya kamu hanya ingin membeli susu. Tapi ketika keluar dari supermarket, keranjangmu sudah berisi 10 barang lain. Di supermarket yang kamu beli tidak selalu karena kamu butuh, tapi karena kamu dibuat untuk melihatnya. Inspiration for every generation. X Channel.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Prabowo bangga Indonesia juara FIFA ASEAN Cup, singgung soal bonus. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangganya setelah Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia mengalahkan Thailand melalui adu penalti pada final yang berlangsung di Stadion Utama GBK Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026. Prabowo memuji perjuangan Timnas Indonesia yang disebut tidak menyerah hingga detik-detik terakhir pertandingan. Ia menyebut kemenangan tersebut membanggakan dan menjadi contoh semangat pantang menyerah. Terkait bonus untuk Timnas Indonesia, Prabowo menyerahkannya kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick langsung menyatakan kesiapannya mengatur bonus tersebut. Presiden FIFA Gianni Infantino turut menyaksikan pertandingan final bersama Prabowo di Stadion Utama GBK. Gianni menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia atas kemenangan tersebut.
3: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG menguat melesat. Indeks harga saham gabungan berhasil mengakhiri perdagangan Selasa 6 Oktober 2026 di zona hijau dengan melesat 74,07 poin atau 1,21% ke level 6.192,93. Update pasar hari ini bareng X Channel. Meski sempat menguji level terendah intraday di 6.120,24, indeks merangkak naik hingga menyentuh puncaknya di 6.216,44. Aktivitas perdagangan mencatatkan volume 468,95 juta lot dengan total nilai transaksi mencapai 10,97 triliun rupiah. Sentimen pasar hari ini diwarnai dinamika global dan domestik. Aktivitas jasa Jepang tercatat melambat, sementara sektor jasa zona euro menguat meski bayang-bayang inflasi masih membendung prospek pertumbuhan. Di pasar obligasi global, imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun melonjak ke 5,307% dan tenor 30 tahun naik ke 5,661%, level tertinggi dalam 2 dekade. Dari dalam negeri, OJK mencatat ada 29 rencana penawaran umum dalam antrean bernilai indikatif 26,47 triliun rupiah, melengkapi total penghimpunan dana pasar modal yang sudah menembus 186,03 triliun rupiah hingga September. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel. The first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id. You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Seorang penjaga keamanan pabrik tertipu oleh seorang pekerja selama 10 tahun. Setiap hari sebelum gerbang pabrik ditutup, si pekerja ini selalu lewat membawa gerobak penuh pasir. Lalu si penjaga dengan teliti memeriksa atau mengaduk-aduk pasirnya, menyaringnya dengan air, bahkan menggunakan detektor logam untuk mencari emas atau perhiasan yang mungkin disembunyikan si pekerja. Si penjaga berpikir, kenapa orang ini rajin sekali membawa pasir sisa setiap hari? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Karena si pekerja beralasan hanya ingin membawa pulang pasir sisa untuk meratakan halaman rumahnya, si penjaga akhirnya terbiasa. Dia mengizinkan gerobak itu lewat setiap sore selama 10 tahun penuh, sampai akhirnya si penjaga ini pensiun. Beberapa bulan setelah pensiun, mereka tidak sengaja bertemu di sebuah warung kopi. Penjaga yang masih penasaran bertanya, "Tolong jujur padaku, aku sudah pensiun. Aku tidak akan menangkapmu. Selama 10 tahun, aku memeriksa pasirmu, dan tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu kamu mencuri sesuatu. Apa itu?" Pekerja itu tersenyum tipis dan menjawab singkat, "Gerobaknya." Kenapa bisa lolos? Karena si penjaga terlalu fokus pada isi, sehingga dia menganggap wadahnya hanyalah alat biasa. Terkadang kita terlalu sibuk mencari-cari kesalahan kecil yang tersembunyi, sampai kita tidak menyadari sebuah kebenaran besar yang terjadi tepat di depan mata kita. For every generation. X Channel.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 tentang perdagangan melalui sistem elektronik menjadi fondasi baru perlindungan UMKM di ranah digital. Aturan ini mencakup tiga pilar, yakni produk dan penjual, platform digital, serta konsumen. Salah satu ketentuannya adalah kewajiban platform mencantumkan seluruh jenis biaya secara jelas dan konsisten, termasuk biaya transaksi, sistem pembayaran, dan fitur promosi. Namun, transparansi biaya dinilai baru menjadi salah satu sisi perlindungan UMKM. Permendag 19/2026 juga mewajibkan sistem pencarian, rekomendasi, dan pemeringkatan produk mengutamakan penayangan produk dalam negeri pada urutan teratas laman utama. Implementasi ketentuan tersebut perlu dipantau agar tidak menjadi formalitas. Perlindungan UMKM digital dinilai perlu terlihat dari kemampuan pedagang menghitung biaya dengan pasti, memahami penayangan produknya, serta memiliki jalur pengaduan yang efektif ketika merasa dirugikan.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Pernahkah kamu mendengar bagaimana satu desa bisa bangkrut hanya gara-gara seekor toke? Suatu hari, seorang pengusaha kaya dari kota datang ke sebuah desa pelosok.

besok. Dia membuat pengumuman aneh. Saya akan membeli tokek hidup seharga 100 ribu per ekor. Warga desa tertawa. Tokek ada di mana-mana. Mereka pun menangkap banyak tokek. Dan benar saja, pengusaha itu membayarnya tunai. Karena terus diburu, tokek mulai langka. Pengusaha itu lalu menaikkan harga. Saya beli 500 ribu per ekor. Warga makin kegirangan. Mereka rela meninggalkan sawah dan pekerjaan mereka demi berburu tokek. Sampai akhirnya, tokek benar-benar habis di desa itu. Pengusaha itu lalu membuat tawaran gila. Bulan depan saya akan kembali dan membeli tokek seharga 5 juta per ekor. Warga desa lemas karena sudah tidak ada tokek lagi untuk dijual. Di saat itulah, warga desa mendengar berita bahwa ada seseorang yang menjual tokek di kota seharga 3 juta per ekor. Warga desa pun menjadi buta. Mereka menjual tanah, sapi, dan menguras tabungan demi memborong tokek dari kota yang tidak jauh dari desa mereka. Berharap dapat untung 2 juta jika bos sudah kembali dan membeli tokek mereka seharga 5 juta. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah berbulan-bulan, sang bos pembeli tokek tidak pernah kembali lagi. Ternyata orang penjual tokek di kota tadi adalah suruhan dari si bos pembeli tokek dari desa tersebut. Warga desa tiba-tiba sadar. Mereka kini jatuh miskin, tak punya uang, tak punya sapi, dan hanya memeluk ratusan tokek yang nilai aslinya 0 rupiah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah, orang jahat tidak selalu datang menodongkan senjata. Kadang mereka datang membawa janji manis dan peluang. Sang penipu hanya menyediakan kailnya, tetapi keserakahan kitalah yang suka rela memakan umpannya. Tetaplah rasional dan tekuni apa yang sudah kamu kerjakan. Inspiration for every generation. X Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Utang pinjol tembus Rp106,94 triliun per Agustus 2026, kredit macet naik jadi 4,73%. Otoritas Jasa Keuangan mencatat outstanding pembiayaan industri pinjaman daring atau PINDAR pada Agustus 2026 mencapai Rp106,94 triliun, tumbuh 22,07% secara tahunan. Data tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman dalam konferensi pers asesmen sektor jasa keuangan, Senin, 5 Oktober 2026. Di tengah pertumbuhan tersebut, OJK mencatat tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 sebesar 4,73%. Angka ini naik dari 4,32% pada bulan sebelumnya dan 2,60% pada Agustus 2025. Untuk memperkuat industri, OJK tengah menyusun rancangan peraturan OJK tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Aturan ini disiapkan untuk memperkuat perlindungan pemberi dana dan industri melalui penguatan mitigasi risiko serta pengetatan perjanjian antara pemberi dan penerima dana. Dalam pemantauan permodalan, 7 dari 144 perusahaan pembiayaan belum memenuhi kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar. Selain itu, 10 dari 94 penyelenggara PINDAR belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Perusahaan dan penyelenggara tersebut telah menyampaikan rencana pemenuhan modal minimum kepada OJK.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Humani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

ada kompetisi menebang pohon berhadiah ratusan juta antara seorang pemuda berotot besar dan kakek tua yang terlihat lemah. Saat lomba dimulai, si pemuda mengayunkan kapaknya dengan buas tanpa henti dari pagi sampai sore. Sementara itu, dia melihat si kakek selalu beristirahat duduk di bawah pohon setiap satu jam sekali. Si pemuda tertawa dalam hati, merasa pasti menang telak melawan kakek pemalas itu. Saat lomba selesai di sore hari, semua orang terkejut karena tumpukan kayu si kakek ternyata dua kali lipat lebih banyak. Si pemuda protes dengan marah. "Tidak mungkin. Aku bekerja tanpa henti sampai tanganku berdarah. Sedangkan kamu selalu istirahat." Kakek itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak sedang beristirahat, anak muda. Setiap satu jam, aku duduk untuk mengasah kapakku. Bekerja sekuat tenaga tidak akan ada gunanya jika kamu menggunakan alat yang tumpul. Luangkan waktumu untuk belajar dan mengasah diri, karena kerja cerdas selalu mengalahkan kerja keras." Inspiration for every generation. X Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

jalan raya, kadang kita terburu-buru ingin cepat sampai. Tapi saat sirine ambulans terdengar, itu bukan sekadar suara biasa. Bisa jadi di dalam sana ada pasien kritis, korban kecelakaan, atau seseorang yang sedang berjuang mempertahankan hidup. Sayangnya, masih banyak pengendara yang tidak mau memberi jalan. Ada yang tetap menutup jalur. Ada juga yang malah ikut di belakang ambulans demi mencari jalan cepat. Padahal tindakan itu sangat berbahaya. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 134, ambulans termasuk kendaraan yang memperoleh hak utama di jalan. Artinya, pengguna jalan wajib memberi prioritas saat ambulans melintas. Memberi jalan bukan berarti kalah, tapi bentuk kepedulian terhadap sesama. Cukup menepi dengan aman, beri ruang untuk ambulans lewat, dan jangan panik saat mendengar sirine. Karena beberapa detik yang kita berikan bisa menjadi kesempatan hidup bagi orang lain. Hormati ambulans, utamakan keselamatan. Karena suatu hari nanti, mungkin keluarga kita sendiri yang membutuhkan pertolongan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar. Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kendaraan darurat dan keselamatan bersama.

0: Ada cerita seorang pria naik ke dalam bus. Dia duduk diam di pojok. Di sebelahnya ada anak kecil yang terus berisik. Lompat-lompat teriak, ganggu penumpang lain. Semua orang mulai kesal. Tapi pria itu tidak melakukan apa-apa. Dia cuma diam. Akhirnya ada satu orang tidak tahan, lalu berkata, "Pak, anaknya tolong dikontrol dong." Pria itu menoleh pelan, lalu berkata, "Maaf, ibunya baru saja meninggal 1 jam yang lalu. Saya juga masih bingung harus bagaimana. Sekarang jujur. Tadi di awal kamu menilai pria itu sebagai orang tua yang buruk, atau tidak? Kebanyakan orang langsung menilai tanpa tahu cerita lengkapnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, kadang bukan kita suka menilai, tapi kita menilai dengan informasi yang tidak lengkap. Inspiration for every generation. X Channel.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

FX People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang, Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang, sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: berdampingan. Dengan dukungan artificial intelligence, kami menghadirkan pengalaman siaran yang lebih inovatif. Namun setiap konten tetap dikurasi dengan sentuhan nilai dan tanggung jawab manusia. Kami menghormati hak cipta, karya original, serta dedikasi para pencipta lagu, musisi, penyanyi, dan seluruh insan kreatif yang telah menginspirasi perjalanan dunia musik. Karena bagi kami, teknologi bukanlah pengganti sebuah karya, melainkan sarana untuk terus menghadirkan inspirasi bagi generasi hari ini dan masa depan.
1: X Channel, inspirasi segala generasi.
0: Terima kasih telah memilih dan tetap bersama X Channel. Bila Anda belum terlelap, izinkan kami terus menemani, karena X Channel hadir untuk Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Selamat beristirahat dan selamat menyambut hari yang baru. X Channel, the first day.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Dan demi malam, apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
0: Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu?
1: Wa wajadaka dhallan fahada.
0: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk.
1: Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
0: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.
1: Fa'ammal yatima fala taqhar.
0: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
0: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
0: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.

0: khatibul anbiya. Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah mukjizat di mana dia adalah seorang orator, memiliki kefasihan dalam bicara. Walaupun demikian, banyak kaumnya yang kemudian masih mendustakan nabi tersebut. Dialah Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam. Nanti banyak pelajaran yang kita akan petik, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Nabi Syuaib itu istilah nama dalam Islam. Artinya nama Syuaib itu memang diambil di dalam Al-Quranul Karim. Namanya Syuaib. Tetapi dalam kitab Taurat namanya adalah Ra'u'il. Dan dalam bahasa Syriania disebut Yathrub. Tapi kita mengambil nama tentu sesuai dengan nas Al-Quran, nabi tersebut adalah Syuaib alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam diutus setelah Nabi Lut. Artinya bahwa antara Nabi Lut dan Nabi Syuaib itu tidak ada nabi. Makanya kalau antum membaca Al-Quranul Karim, biasanya kalau setelah Allah menceritakan tentang kisah Lut, langsung menceritakan tentang kisah Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Karena memang Syuaib diutus setelah Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Dan Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam adalah satu di antara empat nabi Arab. Karena nabi-nabi itu kebanyakan diutus dari Bani Israel. Tetapi nabi-nabi Arab dari 25 nabi dan rasul itu cuma ada 4 saja. Dan itu dicantumkan semua dalam Al-Quran. Pertama, Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat 'Adanul mursalin idh qala lakum akhuhum hudun ala tattaqun." Telah mendustakan kaum Ad ketika diutus kepada mereka saudara mereka Hud alaihi salatu wassalam. Jadi yang pertama Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Kemudian yang kedua Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud. Kemudian Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam yang kita bicarakan di sini diutus kepada kaum Madian, dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia, jinnya dan manusianya. Adapun Ismail alaihi salatu wassalam, walaupun dia berdakwah di Arab, akan tapi bukan Nabi Arab. Karena dia lahir di Palestina, kemudian dibawa oleh Ibrahim ke negeri Arab, menjadi musta'rab, orang yang bukan Arab tapi fasih berbahasa Arab. Itulah Ismail alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa nasab Nabi Syuaib itu katanya ibunya adalah satu di antara dua putri Nabi Lut. Jadi Lut itu kan ketika diselamatkan Allah Azza wa Jal dan negerinya dihancurkan, negeri Sodom, maka Lut diselamatkan bersama dua putrinya. Lah salah satu putrinya itu ada yang mengatakan neneknya dan ada yang mengatakan ibunya Nabi Syuaib. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan bahwa Syu'aib itu adalah keturunan dari Ibrahim. Dan ada juga yang mengatakan keturunan sampai kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, karena dia adalah Nabi Arab. Dan Nabi Syu'aib ini, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, diutus kepada kaum yang memiliki tiga penyimpangan. Pertama, orang-orang Madyan itu mereka para penyembah Al-Aikah. Aikah itu pohon yang sangat besar. Lah pohon ini yang disembah oleh orang-orang Madyan. Mereka datang ke pohon itu, mereka minta berkah ke situ, meminta sesuatu kepada pohon tersebut. Jadi kaum Madyan itu para penyembah pohon yang disebut dengan Aikah. Makanya ada Ashabul Aikah. Kemudian penyimpangan yang kedua, orang-orang Madyan itu suka curang dalam berdagang. Mereka suka mengurang-urang timbangan, mengurang-urang takaran, mengurang-urang meteran, menipu dan zalim kepada orang-orang yang terlibat muamalah jual beli dengan mereka. Kemudian yang ketiga, mereka adalah kutta'ut taruk. Mereka adalah para penyamun, para perompak dan para perampok. Tidak segan-segan orang-orang yang lewat di Madyan itu diambil hartanya, terkadang dibunuh orangnya. Mereka menakut-nakuti manusia. Lah, Nabiullah Syuaib alaihi salatu wasalam diutus kepada umat yang memiliki tiga poin penyimpangan ini. Penyimpangan akidah, menyembah pohon, penyimpangan muamalah curang dalam berdagang, dan penyimpangan dalam kejahatan karena mereka suka membunuh dan mengambil harta orang. Subhanallah, lengkap kejahatan kaum Madyan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun Madyan, di mana Madyan itu? Ada yang mengatakan bahwa Madyan itu terletak sekarang di Madinah, di kota namanya Al-Bada, bagian barat laut Saudi, sekitar 170 km dari Tabuk, tempat peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sisa-sisa peninggalan Nabi Syuaib sampai sekarang masih ada. Karena kaum Madian itu kan mengikuti kaum sebelumnya, suka membuat rumah di gua-gua, dibuat istana-istana cantik, dan peninggalannya sampai hari ini masih ada dan suka dikunjungi. Makanya kalau antum ada uang, nah boleh antum mengunjungi bekas-bekas peninggalan Nabi Syuaib kaum Madian sana. Kalau antum umroh atau haji gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun menurut orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Madyan itu artinya Ibrahim. Jadi orang-orang Madyan, maksudnya Madyan itu apa? Bukan tempat, tapi nama lain daripada Ibrahim itu Madyan. Itu kata orang Yahudi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan soal kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kan Musa itu kan ketika diusir dari Mesir karena membunuh, takut dia akhirnya kemudian pergi dari Mesir, berangkat ke Madian. Lah Madian ini tempat di mana Musa bersembunyi selama 40 tahun. Dan di Madian ini pula kemudian Musa menikah dengan salah seorang putri daripada Nabi Syuaib. Walaupun dalam Islam Syuaib yang dimaksud bukan Nabi, tapi orang soleh. Tapi orang Yahudi mengatakan bahwa yang dimaksud wanita yang menikahi Musa itu ya Nabi Syuaib gitu ya. Dan memiliki keturunan. Itu kan akidahnya Yahudi. Tapi akidahnya umat Islam yang benar adalah Syuaib bukan mertuanya Nabi Musa, tapi Syuaib maksudnya mertua Nabi Musa ya orang soleh, orang biasa. Syuaib Musa beda dengan Nabiullah Syuaib yang kita ceritakan di sini. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita urut kisah ini dan saya ambil dari surah, dua surat yang sangat panjang, karena Al-Quran menyebut kisah Syuaib ini di sebelah tempat di 11 ayat dalam Al-Quran. Jadi ada 11 tempat dalam Al-Quran menceritakan tentang kisah Nabi Syuaib, tetapi yang paling panjang ada di 2 surat. Pertama suratul A'raf dan yang kedua surah Hud. Ini yang kita akan bahas pada malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Madyana akhahum Syuaib." Dan kepada bangsa Madian diutus saudara mereka Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Lihat Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan akhuhum, saudara mereka. Kenapa Allah menggunakan bahasa dan ketika Allah mengutus kepada kaum Madian saudara mereka yang bernama Syuaib? Kenapa disebut saudara mereka? Kata para ulama, disebut akhuhum, saudara mereka, karena orang-orang Madian itu mengetahui Syuaib sedari kecil. Jadi bagaimana Syuaib kecil, Syuaib remaja, Syuaib dewasa sampai menjadi nabi, mereka mengenal siapa Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam. Bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, bagaimana kebaikannya, mereka paham. Dan begitulah para nabi diutus dari bangsanya sendiri. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal oleh orang-orang Quraisy. Akhlaknya, kejujurannya gitu. Sehingga ketika dia mengaku menjadi nabi, tidak bisa dicacati akhlaknya oleh kaumnya. Begitu juga Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wasallam. Sebagaimana kebiasaan para nabi, maka yang pertama kali dakwahkan para nabi adalah tauhid. Makanya Allah mengatakan, qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, karena tidak ada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa seluruh para nabi dan rasul pertama kali dakwah adalah tauhid. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, di mana tugasnya untuk menyampaikan kepada umatlah, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Inilah ciri dakwah para nabi. Pertama kali mengajak manusia ke dalam tauhid. Baru setelah itu Nabi Syuaib mengingatkan kepada orang-orang Madian ini soal kezaliman mereka dalam muamalah. Mereka suka curang dalam berdagang. Allah mengatakan, wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Wahai kaum Madian, kata Syuaib, janganlah kalian mengurang-urang timbangan, janganlah kalian mengurang-urang takaran. Saya melihat kalian ini ekonominya baik, ekonominya bagus, kalian ini orang kaya, ngapain harus curang dalam berdagang? Karena saya takut menimpa kali kepada kalian adab yang sangat pedih. Lihat bagaimana harta bisa merubah ikhwan. Kaum Madian ini kaum yang diberikan nikmat oleh Allah. Dulu mereka fakir, kemudian Allah berikan kekayaan kepada mereka. Harusnya orang kaya itu dibalas syukur. Tetapi memang alat orang itu mudah melampaui batas itu adalah salah satunya harta. Makanya Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Manusia itu kalau sudah banyak hartanya, pasti mudah melampaui batas hidupnya. Memang begitu kaidahnya. Orang-orang kaya itu kalau mereka tidak beriman kepada Allah, tidak diberikan hidayah, maka kehidupan mereka akan melampaui batas, melanggar perintah-perintah dan tidak mau menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Lihat Qarun. Qarun itu dulu kaum Musa, orangnya baik, soleh. Tapi setelah diberikan kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang terjadi? Dilawannya nabinya kan? menunjukkan bahwa harta itu bisa merubah manusia. Di dalam Al-Quran ada kisah Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah ini seorang ulama, ulama Bani Israel. Didatangi oleh pembesar-pembesar kaumnya, kemudian diserahkan harta. Wahai Bal'am, mau harta enggak? Kalau kau ingin harta, doakan keburukan kepada Musa. Awalnya enggak mau. Oh, masa aku akan mendoakan keburukan pada seorang nabi? Enggak mau saya. Ditambah lagi hartanya, ditambah lagi, akhirnya mau dia. Seorang ulam Bani Israel kalah dengan harta. Makanya kenapa para ulama mengatakan bahwa penghuni sorga itu kebanyakan laki-laki dan orang-orang fakir. Kalau penghuni neraka itu kebanyakan para wanita dan orang-orang kaya. Memang begitu. Kenapa demikian? Karena orang-orang kaya itu hisabnya dua. Pertama ditanya soal min aina iktasabahu, dari mana kau dapat harta itu? Yang kedua, wa fima anfaqahu, kemana kau belanjakan? Jadi tidak cukup mencari harta dengan cara halal, tetapi dibelanjakannya pun dipertanyakan, kemana kau belanjakan itu? Makanya Nabi Syuaib mengatakan, aku lihat ekonomi kalian baik, harta kalian banyak, sudahlah jangan curang dalam berdagang. Ada yang mengatakan bahwa mereka suka mengurang-urang timbangan, dan lihat Allah mengatakan dalam Al-Quran, wailun lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Neraka wel bagi para mutaffif. Apa wel? Para ulama tafsir mengatakan wel itu artinya sebuah lembah. Wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam yang sangat gelap, yang sangat busuk dan sangat menakutkan. Itu disebut wail dalam bahasa Al-Quran. Untuk siapa wail ini? Lil mutaffifin, untuk orang yang suka mengurang-urang timbangan, untuk orang yang suka tatfif. Kalau dia jadi pedagang, dia kurangi dagangannya. Kalau dia jadi pembeli, dia minta tambah pula beliannya. Itulah mutaffif namanya. Makanya sering saya katakan kepada antum semuanya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sampai mengancam dengan neraka wel, sebuah lembah di neraka jahanam, padahal tatfif, mengurang-urang timbangan itu sebenarnya tidak mengenyangkan. Kalau seandainya ada orang beli salak 1 kilo ataupun mungkin apa namanya jeruk 1 kilo, kalau dikurangi pamannya 1 on, paling beberapa biji saja kan, tidak mengenyangkan. Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sampai menyediakan sebuah lembah di jahannam? Kata para ulama, bukan soal mengurangi 1 buah jeruk, 1 buah salak, 1 buah duku, bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya ketika ada orang yang membeli kepada anda, anda jual buah-buahan, saya pembelinya. Yang namanya pembeli itu tidak semua kaya. Bisa saja yang membeli buah-buahan itu orang miskin, bisa saja yang membeli buah-buahan itu anak yatim, bisa saja yang membeli buah-buahan itu orang-orang yang tidak mampu. Tidak semua orang kaya. Coba bayangkan kalau yang anda curangi anak yatim, berarti anda memakan harta anak yatim. Kalau yang anda curangi adalah hartanya fuqara wal masakin, berarti anda mengurangi hartanya para fuqara wal masakin. Ini masalahnya, kenapa tatfif itu berat sampai Allah mengatakan wailun lil mutaffifin, neraka wel bagi para mutaffif yang suka mengurang-urang takaran dan timbangan itu. Lah ini perbuatan orang-orang siapa? Kaum Madian seperti ini. Makanya Nabi Syuaib mengatakan, wala tangkusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin. Janganlah kalian mengurang-urang takaran dan timbangan. Aku lihat ekonomi kalian baik. Tapi lihat bagaimana Syuaib terus mendesak mereka dengan dakwahnya, ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, kata Syu'aib, sempurnakanlah takaran dan timbangan kalian. Jangan mengurangi hak-hak manusia. Dan jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi. Karena orang-orang Madian ini, saya katakan dari awal, suka merampok, suka menjadi perampok padang pasir. Makanya Nabi Syu'aib mengingatkan mereka, tolong perbaiki muamalah jual beli kalian dan jangan jadi penjahat. Lihat bagaimana Syu'aib mengatakan, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma 'alaikum bihafiz. Kata Nabi Syu'aib, baqiyatullah, maksudnya baqiyatullah itu begini, penghasilan walaupun sedikit tetapi berkah, bukan hasil curang, bukan hasil mengurang-urang takaran dan timbangan, atau bukan hasil rampok, itu jauh lebih baik bagi kalian. Baqiyatullahi khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum mu'minin, kalau kalian merasa jadi orang-orang yang beriman. Wa ma ana alaikum bihafid, dan saya tidak mungkin mengawasi kalian terus. Lihat Syu'aib mengingatkan kepada kita satu pelajaran apa? Sedikit tapi berkah jauh lebih baik dibandingkan banyak tapi tidak berkah. Terkadang ada orang kaya, banyak duitnya, saking banyak uangnya tidak tahu berapa serinya, bahkan tidak tahu berapa isi ATM-nya itu sampai banyaknya. Kalau ditanya berapa kekayaanmu, saking banyaknya bingung dia ngitungnya. Akan tetapi karena tidak berkah, hidupnya tidak merasa tenang dan selalu kekurangan. Kayaknya masih kurang saja. Padahal sudah Allah berikan kekayaan yang banyak tuh. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang yang seperti ini, jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Kalau orang sudah mulai mengumpulkan harta, pasti menganggap dirinya akan kekal, enggak mati-mati itu. Sehingga merasa kurang terus. Tetapi sedikit yang penting berkah, pasti hidupnya akan tenang. Kemudian setelah Syu'aib memberikan dakwah seperti ini, disuruh untuk mentauhidkan Allah, kemudian jujur dalam berjual beli, kemudian jangan jadi penjahat yang suka merampok, kemudian juga Nabi Syu'aib mengingatkan bahwa hasil yang sedikit berkah itu lebih baik dibandingkan hasil banyak tapi tidak berkah. Bukannya nasihat ini diterima oleh kaumnya, ikhwan, justru kaumnya malah melunjak. Kaumnya Nabi Syu'aib ini justru marah mereka kepada Syu'aib. Apa kata kaumnya ini? Qalu ya Syu'aibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Lihat jawabannya kaumnya Syu'aib ini. Mereka mengatakan, wahai Syu'aib, apakah agamamu yang kau dakwahkan kepada kami ini? Asalatuka, apakah solat maksudnya agamamu yang setiap hari kau yakini dan kau dakwahkan kepada kami ini? Memerintahkan kamu agar kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami, ataupun menyuruh agar kami mengatur harta-harta kami yang selama ini kami bebas mengaturnya. Engkau ini memang Al-Halim, bijak kali. Ar-Rasyid ini bukan pujian tapi celaan ini. Bahasa kitanya bijak kali ucapanmu. Lihat bagaimana kaumnya Syu'aib ini mengatakan apa. Rupanya alasan ini dipakai sampai hari ini. Alasan orang-orang yang hendak memisahkan agama dari dunia ini sudah ada sejak zaman Nabi Syu'aib. Makanya paradigma sekuler yang sekarang lagi gencar-gencarnya didakwahkan oleh orang-orang sekuler, mereka berusaha memindahkan, memisahkan antara agama dan dunia. Sehingga mereka mengatakan, ibadah itu cukup di masjid, ibadah itu cukup di majelis ilmu saja, tidak perlu kemudian masuk-masuk ke masalah jual beli. Akhirnya ketika kemudian agama dipisahkan dengan dunia, muncullah pelegaran milas, kan? Pelegaran minuman keras. Soalnya menganggap agama tidak mengatur. Bagaimana bisa kemudian miras dijual belikan, ikhwan? Agama mengatur, tidak boleh. Sesuatu yang haram hasilnya pun haram. Bagaimana kemudian jadikan bisnis benda-benda haram seperti ini? Agama ini mencakup semuanya. Makanya Islam adalah agama yang sempurna, mencakup akidah, mencakup ibadah, mencakup muamalah, mencakup akhlak dan keberadaan manusia. Itu dicakup dalam Islam. Tidak bisa kemudian agama itu urusan masjid, majlis ilmu. Bukan itu saja. Islam itu masuk ke pasar, Islam itu masuk ke politik, Islam itu masuk ke akhlak, Islam itu masuk ke mana-mana. Tetapi orang-orang sekuler memang hendak memisahkan Islam dengan dunia. Makanya kalau ada cerita orang kantor, cerita agama, apa katanya? Kau jangan cerita agama ini di kantor ini, katanya. Memisahkan kantor dengan agama. Korupsi jadinya, kan? Seolah-olah alergi kalau orang cerita agama di kantor-kantor, di pasar-pasar, alergi. Padahal Islam itu mencakup semuanya. Makanya kenapa kaum Syu'aib ini mengatakan, hei Syu'aib, apa urusan agamamu dengan apa yang kami sembah, dengan Tuhan-Tuhan yang kami sembah sebelumnya, dan apa urusan agamamu dengan perniagaan kami? Jangan urus, gitu maksudnya. Mereka hendak memisahkan agama dengan dunia. Tidak bisa. Ini pemahaman sekuler sudah ada sejak zaman kaum Madian. Sampai hari ini alasan itu dipakai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, innaka la antal halimur rasyid. Engkau ini wahai Syu'aib al-halim, lembut orangnya, rasyid, bijak. Ini bukan memuji Syu'aib, tetapi hendak menghina Syu'aib dengan kata-kata ini. Maka Syu'aib pun menanggapi perkataan mereka dan mengatakan, qala ya qaumi, ara'aitum in kuntu ala bayyinati mir rabbi wa razaqani min khurizkun hasanah wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Katanya Syu'aib, wahai kaum, bagaimana kalau seandainya yang kudakwahkan ini sebuah kebenaran dari Rabbku? Adapun rizki yang aku miliki tidak sebanyak kalian, tetapi rizkiku jauh lebih baik dibandingkan rizki kalian. Dan saya tidak hendak menyelisihi kalian. Apa yang saya larang kepada kalian itu bukan berarti saya hendak menyelisihi kalian. Tidak. Aku hanya ingin memperbaiki kalian semampu aku, kata Syu'aib. Kan aku hanya meminta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Seorang Nabi masih berdoa minta taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya kita demikian. Setiap hari kita baca Al-Fatihah dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Apa maksudnya ini? Maksudnya kita meminta taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kesadaran itu bukan milik siapapun. Bayangkan Nabi Syu'aib, seorang Nabi, tapi didustakan kaumnya. Karena hidayah bukan milik Nabi Syu'aib, hidayah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi Syu'aib, ya kaum, la yajrimannakum syiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin wa qauma Lut au qauma Hudin au qauma Salihin wa ma qauma Lutin minkum biba'in. Subhanallah. Nabi Syu'aib ini mengingatkan tentang kaum umat sebelum dia. Dia berhujah dengan sejarah. Kata Nabi Syu'aib, wahai kaumku, janganlah perbedaan aku dengan kalian menjadikan kita pecah. Akan tetapi kalian harus ingat, kalian harus ingat wahai kaumku, ma asaba kaum Nuh, apa yang terjadi dengan kaum Nuh ketika mereka melanggar nabi-nabi mereka. Apa yang terjadi? Allah kirim banjir besar kepada mereka, tidak tersisa satu jiwa kecuali mati, dan yang selamat hanya di perahu Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian au kaum Hud atau kaumnya Hud yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada satu jiwa yang tersisa. Au kaum Saleh ataupun kaum Saleh, sama. Wa ma kaum Lutin bimingkum bibait, atau yang dekat dengan kalian, kaum Lut. Kaum Lut itu dekat dengan kalian jarak waktunya, jarak daerahnya. Dan apa yang kalian lihat bagaimana cerita Lut, Allah subhanahu wa ta'ala kirim Jibril, kemudian ditancapkan satu sayap di negeri Sodom, kemudian diangkat negeri Sodom ke langit, dihujani meteor, kemudian mati semua, dibantingkan lagi ke bumi, sekarang jadi laut mati. Maksudnya begini, kaum Lut loh gak jauh dari kalian, baik tempat ataupun waktu. Apa kalian ingin seperti mereka? Jadi Nabi Syuaib ini ingin mengingatkan sejarah. Jangan seperti mereka akibat penentangan kepada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka, menjadikan kalian diazab Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa jawaban mereka? Qalu, mereka mengatakan, ya Syuaib, ma nafkahu kathiran mimma takun, inni naraka fina dha'ifa, walaula rahtuka larajamnak, wama anta alayna bi'aziz. Mereka mengatakan, wahai Syuaib, apa yang kau katakan itu aku tak paham. Bayangkan kaum Madian ini dicokoki oleh para pembesarnya, kamu kalau Nabi Syuaib sedang berceramah, habis ceramah kau katakan kepada Syuaib dengan kata-kata ma nafkahu kathiran mimma takul, maaf Syuaib, aku tak paham dengan kata-katamu. Seandainya saya berceramah seperti ini, kemudian saya selesai ceramah antum ngomong saya tidak paham ceramah antum, nanti saya ceramah di masjid mana lagi, kata orang masjid itu, saya tidak paham ustaz apa antum yang katakan. Saya nasihati orang, kata orang ini, saya tidak paham ustaz. Risen gak itu jadi ustaz tuh kira-kira? Bisa jadi risen nih kan. Coba Nabi Syuaib diuji oleh kaumnya seperti itu. Jadi setiap dia ngomong, kaumnya mengatakan, saya tidak paham maksud kamu itu, saya tidak paham maksud kata-kata kamu itu. Subhanallah, sabarnya Nabi Syuaib ikhwan. Walaupun kaumnya mengatakan seperti itu, tetap saja dia berdakwah. Kemudian mereka mengatakan, wa inna lana raka fina dha'ifa, aku lihat engkau ini lemah, kau ini enggak berharga di antara kaum Madian wahai Syuaib. Kemudian mengatakan, laula rahtuka, kalau bukan karena kabilahmu, kalau bukan karena kabilahmu wahai Syuaib, sungguh engkau sudah kami galikan tanah, kau tanam di situ, kurajam engkau sampai mati. Ketika Allah mengatakan perkataan mereka, kalaulah bukan karena kabilah, menunjukkan bahwa Nabi Syuaib itu dipandang di kabilah karena dibela masalahnya. Kalau bukan karena kabilah, sudah kurajam kamu, sudah kubunuh kamu, bahasanya seperti itu. Tapi lihat para nabi sabar. Kemudian Nabi Syuaib mengatakan, ya qaumi, arahti a'azzu alaikum minallah, wattakhadtumuhu wara'akum dhihriyan, inna rabbi bima ta'maluna muhit. Wahai kaumku, apakah kabilahku jauh lebih mulia dibandingkan Allah Azza wa Jalla sehingga kalian takut dengan kabilahku? Maknanya terserah kalianlah apa yang kalian akan lakukan kepada aku. Kemudian, ya qaumi malu ala makanatikum inni amin, saufa ta'lamuna man ya'tihi adzabun yukhzihi wa man huwa kadhibun, wartakibu inni ma'akum raqib. Di sini Syuaib, karena sudah mulai dapat perlawanan dari kaumnya, sudah ada ancaman hendak dibunuh, kemudian sudah mulai mereka pun mengejek Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, maka Syuaib alaihi salatu wassalam hanya memberikan peringatan kepada kalian, kalau kalian terus-menerus seperti ini, akan datang azab kepada kalian. Apa adab azabnya? Kata para ulama, azab yang ditimpakan kepada kaum Madian ini aneh, karena banyak jenisnya. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala hentikan angin selama 7 hari. Tidak ada angin sama sekali, tidak ada hawa. Anda bisa bayangkan, Kalau tidak ada oksigen, apa yang terjadi? Megap kita hidup. Bukan satu jam, dua jam. Makanya lihat orang-orang yang kekurangan oksigen di rumah sakit itu sampai ada tabung oksigen itu untuk bantu supaya pernapasannya lancar kan. 7 hari tidak ada oksigen. Allah hentikan angin kepada kaum Madian. Tidak ada angin sama sekali. Mereka susah bernafas. Sehingga sebagian mereka mati karena tidak sanggup bernafas lagi. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala kirim cuaca ekstrim, harun syadid, panas yang luar biasa. Coba anda bisa bayangkan, sudah tidak ada angin, panas luar biasa cuacanya. Gimana tuh rasanya tuh? Makanya seluruh kaum Madian tersiksa mereka, betul-betul tersiksa. Karena panas yang luar biasa, angin sudah tidak ada, sebagian mereka menggali lubang di bawah rumah mereka. Kononnya supaya mereka mendapatkan hawa dingin di lubang-lubang itu. Sebenarnya mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Mereka masuk ke lubang itu tetap juga panas. Kemudian setelah itu tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala kirim awan yang sangat pekat hitam, berbayang. 7 hari tidak ada angin, kemudian panas yang bersangatan, tiba-tiba melihat awan. Maka seluruh kaum Madian keluar. Mulai orang tua, anak muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, semua keluar dari rumah mereka. Mereka mengarah kepada awan hitam itu, mau meminta perlindungan supaya minimalnya ngurangi panas. Ketika sudah berada di bawah awan itu, satu kabilah Madian itu berada di awan itu, apa yang terjadi? Rupanya di balik awan itu Allah subhanahu wa ta'ala kirim halilintar, percikan-percikan api, dan api itu menembak setiap orang yang ada di bawahnya. Tidak ada satupun tersisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala binasakan semuanya. Cukup sampai di sini? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril berteriak dengan sekali teriakan. Maka teriakan Jibril membinasakan orang-orang yang tidak ada dalam naungan awan itu, yang berada di rumah-rumah mereka yang tidak keluar, sehingga membinasakan semua kaum Madian, baik yang di bawah awan, baik yang di dalam rumah, baik yang ada di gua, semua mati. Cukup sampai di sini? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala kirim rajfah, gempa yang sangat hebat, sehingga bangunan-bangunan Madian roboh rata dengan tanah, dan tidak tersisa kecuali sedikit bangunan yang sekarang menjadi bukti bahwa kaum Madian itu pernah ada dan diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lihat bagaimana azabnya luar biasa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kirim gempa yang sangat besar, dan mereka pun menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Dalam ayat yang lain, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ. Maka dikirimnya kepada mereka suara yang memekak dari suara Jibril, فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ خَامِدِينَ. Maka bergelimpangan di rumah-rumah mereka sendiri menjadi bangkai. Begitulah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kisah kaum Madian. Dari sini banyak pelajaran yang kita bisa petik ikhwan. Dan ada yang mengatakan bahwa setelah itu Nabi Syuaib diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dan kaumnya. Kemudian Nabi Syuaib pun meninggal dunia. Ada yang mengatakan dikuburkan di sekitar dari Nadwah di sekitar Mekah. Ada yang mengatakan di kabilah Bani Sahmin di sekitar Ka'bah. Syuaib dikemumikan di situ ketika menyelamatkan dia dan orang-orang yang beriman. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari kisah Syuaib ini, ikhwan? Satu, bahwa apapun dosa pada hari ini dan apapun musibah yang terjadi pada hari ini, semua adalah warisan umat terdahulu. Dosa-dosa yang hari ini dilakukan manusia itu warisan umat terdahulu, dan azabnya juga sama warisan umat terdahulu. Kalau di zaman Nabi Syuaib terkenal dengan kecurangan dagang, maka lihat hari ini banyak orang-orang yang curang dalam berdagang. Makanya Nabi SAW mengingatkan orang-orang muhajirin dan mengatakan, walam yang kusul mikyala wal mizan, tidaklah umatku, kata Rasul, mereka mulai mengurangi takaran dan timbangan, illa uhidu bisini wa syiddatil ma'unati wa jawri sultan alaihi, kecuali akan ditimpakan kepada mereka paceklik yang berkepanjangan, susah ekonomi, dan kezaliman penguasa. Lihat, satu dosa azabnya tiga, satu dosa azabnya tiga. Dosanya cuma satu, curang dalam ekonomi, suka mengurang-urang takaran, suka mengurang-urang timbangan, melakukan kezaliman dalam jual beli, melakukan muamalah riba dalam jual beli. Jadi dosanya hanya penyimpangan dalam bab jual beli saja. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala menghukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tiga azab. Illa ukhidu bisinin, pertama akan ditimpakan kepada mereka paceklik yang berkepanjangan. Walaupun turun hujan tidak akan berkah, karena hujan itu hanya memberi minum para hewan-hewan ternak, bukan untuk manusia. Yang kedua, wasyiddatil ma'una, disulitkan ekonomi. Lihat hari ini orang cari kerja susah, pengangguran di mana-mana. Maka salah satu penyebab susahnya ekonomi dan pengangguran di mana-mana karena banyaknya orang yang curang dalam jual beli. Yang ketiga, wajauru sultani alaihim, Allah kuasakan pemimpin yang zalim yang akan memimpin kalian. Tiga-tiganya kita rasakan hari ini. Paceklik yang berkepanjangan, walaupun ada hujan jadi banjir, bukan jadi berkah. Ekonomi mulai susah, rakyat kecil menjerit, para penguasa banyak yang tidak perhatian kepada rakyatnya, memperkaya diri sendiri. Setiap hari ada saja berita ketangkap KPK karena korupsi. Kan gitu. Ini kenapa? Karena sistem perekonomian di negeri kita ini memang harus dibenahi. Mulai daripada pembisnis kelas beras, berat gitu ya, sampai kepada pembisnis kelas ecek-ecek kaleng-kaleng gitu kan. Jual bawang, jual cabai, jual ini, masih juga masih ganjel-ganjelin tembangan. Nampak tuh ganjelin. Kalau memang tradisi-tradisi securang seperti ini, ikhwatufi, dan ini tradisi dosa umat terdahulu yang diwariskan kepada umat sekarang, maka azabnya juga sama. Dari sini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka jangan pernah seseorang yang terjun dalam dunia perniagaan bisnis kecuali harus paham ilmunya. Makanya Umar bin Khattab itu disebutkan dalam kitab Fikih Sunnah karya Said Sabiq, itu kalau ke pasar bawa tongkat, Pak. Umar itu kalau ke pasar bawa tongkat. Untuk apa tongkatnya? Apa Umar pincang sehingga kalau jalan pakai tongkat? Bukan. Umar ini hanya untuk memecuti para pedagang-pedagang di pasar yang curang. Dikeluarkan dari pasar, diusir. Jangan jualan di sini. Kira-kira kalau Umar hidup di zaman sekarang, masuk pasar Tiban, keluar semua enggak? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama mengatakan, jangan coba-coba orang masuk ke dunia bisnis kecuali dia paham halal dan haram. Kalau tidak, maka dia terjerumus kepada riba, terjerumus kepada gharar, terjerumus kepada zalim. Karena orang yang tidak bisa membedakan mana hak mana batil pasti terjerumus kepada keduanya. Maka penting Anda yang sekarang jadi pengusaha, coba pelajari dari sekarang. Islam itu mengajarkan tentang ahkam al-buyu, hukum-hukum jual beli. Demi keberkahan, demi keberkahan. Makanya Nabi SAW memberikan doa baik kepada para pedagang yang baik itu. Apa kata Rasul? Rahimallahu rajulan samhan idza ba, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza iqtada. Apa kata Rasul? Semoga Allah merahmati orang ini, kata Rasul. Semoga Allah merahmati seseorang, kata Rasul. Samhan idza ba wa samhan idza ishtara. Mudah ketika menjadi penjual dan mudah ketika menjadi pembeli. Maksudnya apa? Mudah ketika menjadi penjual dan mudah ketika menjadi pembeli. Mudah ketika menjadi penjual. Beli berapa, Bang? 1 kilo jeruk. Ah, tambah lagi 2. Ambil. Beli beras, Bang? Berapa? 2 kilo. 2 kilo. Udah pas 2 kilo, tambah lagi sikit. Ah, ambil. Itu mudah saat membeli. Ketika Anda membeli, memberikan sesuatu yang lebih dari takaran, hakikatnya Anda sedang menambah keuntungan. Kenapa? Karena tambahan itu sedekah, dan sedekah itu akan menambah harta. Rasul mengatakan, "Ma naqasa min mali shadaqah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." Tidak berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Ini tidak. 1 kilo dikurangi 1 on pula, bukannya sedekah malah diambil pula milik orang. Gimana mau berkah? Ini namanya mudah ketika jadi penjual, mudah jadi pembeli. Pamannya ada kembalian 2000 perak, sudah ambil aja lah, ambil. Ini enggak ditunggui, enggak ada, Bang. Tukar dulu lah sana. Nukar itu jauh banget, hanya 2000 tuh nukar itu. 1 jam dia nunggu di dagangan. Coba. Sambil orang pergi, diambil pula sama dia. La haula wala quwata illa billah. Jadi mudah jadi pembeli itu, ya sudahlah, kalau hanya 1000, 2000, 3000 anggap sedekah, supaya barang yang kita bawa itu jadi berkah, gitu maksudnya. Makanya Rasul mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba wa samhan idza ishtara. Begitu Islam mengajarkan dalam jual beli, dimudahkan, gitu maksudnya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pasar di kota Madinah, ketika Rasul hijrah ke Madinah, pasar dikuasai siapa? Dikuasai orang Yahudi. Namanya pasar Bani Kunaiko. Satu ekonomi Madinah itu dikuasai oleh orang Yahudi dengan pasarnya Bani Kunaiko. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai memainkan bisnisnya karena tahu orang-orang Mekah ahli dagang. Walaupun orang-orang Madinah tidak pandai berdagang karena mereka sibuk dengan pertanian. Mulailah Rasul melirik membuat pasar sendiri. Karena orang-orang Yahudi suka curang dalam dagang. Maka Rasul mulai menerapkan bagaimana siasah politik syar'i dalam bab jual beli. Diterapkan sama Rasul jual beli bagaimana syar'i Islam. Dalam 2 tahun, kolek pasar Yahudi gulung tikar. Bahkan orang Yahudi pun belanja kepada orang Islam. Begitu. Itulah ekonomi Islam. Ekonomi Islam, tapi sekarang siapa yang megang ekonomi? Bukan orang Islam. Bahkan orang Islam pun mengikuti gaya kapitalis, kan begitu? Mengikuti gaya-gaya yang enggak jelas gitu. Coba kalau seandainya setiap para pedagang muslim itu menerapkan ajarannya, kolab tuh pasar-pasar orang kafir itu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, siapapun yang melanggar aturan agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya, maka ada akibat yang akan diterimanya. Lihat kaum Madian dikirim azab yang luar biasa. Maka begitu juga orang-orang yang berusaha menyelisihi nabinya, cepat ataupun lambat pasti akan Allah turunkan azab kepada mereka. Makanya sering saya contohkan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang makan tangan kiri di hadapan Rasul. Kata Rasul, "Kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan." Orang ini belum mencoba, ngomong pula di hadapan Nabi, "Mastata'tu ya Rasulullah, aku enggak bisa wahai Rasul." Belum dicoba sudah bilang enggak bisa, padahal yang nyuruh makan tangan kanan adalah Nabi. Maka Rasul mengatakan, "Mastaidan mastata'ta abada." Kalau begitu kau tidak bisa mengangkat tanganmu selamanya. Didoakan Nabi seperti itu, tangannya langsung lumpuh. Lihat,
1: Doa seorang nabi.
0: Dari sinilah maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi nabinya akan datang kepada mereka fitnah ataupun azab yang sangat pedih. Maka jangan pernah sekali-kali menyelisihi nabinya, baik dalam perintah ataupun dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman sekarang orang yang istihza mengolok-olok agama ini banyak sekali. Banyak sekali. Karena kejahilan mereka tentunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan yang terakhir dari kisah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, seorang orator

dia sadar. Makanya Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Makanya kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, atau ini perkataan Ali bin Abi Thalib juga, berdakwahlah kepada manusia sesuai makom mereka. Mungkin bahasa sederhananya, jangan kasih pelajaran anak TK dengan anak S1. Atau jangan pula memberikan pelajaran anak S1 dengan pelajaran anak TK, itu ngina namanya. Tetapi ajarkan sesuatu yang cocok dengan masing-masing itu. Dari sini penting likulli maqal maqam. Setiap kata-kata itu ada tempat didudukkan di mana tempatnya. Maka Nabi Syuaib mengajarkan kepada kita bagaimana kesabaran, kelembutan. Syuaib mengajarkan dakwah kepada kaum Madian, walaupun berakhir kaum Madian ini tidak menerima dakwah Syuaib, akhirnya Allah timpakan azab kepada mereka. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
1: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan. Maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah solat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Welcome to X Channel Radio.

Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, tepatnya di kabilah Bani Najjar. Sebagaimana riwayat Bukhari. Jadi ketika untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak mendekati kabilah Bani Najjar itu, banyak kabilah-kabilah yang berkehendak bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di tempat mereka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan singgah dan membiarkan untanya berjalan sampai dia berhenti sendiri. Rasul mengatakan, berikan unta ini jalan, fa innaha ma'mura. Karena unta ini sudah diperintah Allah. Maka unta itu kemudian berjalan, tiba-tiba kemudian unta itu langsung terdiam di kabilah Bani Najjar. Di sebuah tempat yang kelak di situ menjadi masjid Nabi. Dan itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat itu yang memiliki atau pemiliknya Bani Najjar, Rasul mengatakan, "Ya Bani Najjar, saminuni haitukum. Berikan harga tanah ini berapa? Jualah tanah ini kepada kami." Tapi karena yang ngomong begitu Nabi, tentu Bani Najjar tidak mau. Mereka hanya hendak memberikan tanah itu untuk wakaf dan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi pun tak mau. Mereka sudah menyerahkannya tanah itu untuk dijadikan masjid, tetapi Rasul tidak mau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, bayar tanah ini." Maka Abu Bakar pun kemudian membayar tanah itu asyrata dananir, 10 dinar uang emas, sebagai pembelian tanah itu kepada Bani Najjar. Maka disitulah Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, kemudian mulai membangun masjid. Di dekat tanah itu ada rumah, pemiliknya namanya Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Jadi selama pembangunan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Rumah Abi Ayyub Al-Ansari itu tingkat dua. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih di bawah dan tuan rumah berada di atas supaya tidak mengganggu karena banyak tamu masalahnya. Jadi sepanjang Rasul di Madinah sampai kemudian Rasul membangun rumah dua istrinya di samping Masjid Nabawi, pertama Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua Saudah bintu Jam'ah radhiyallahu anha. Itulah dua rumah yang pertama kali dia bangun di samping Masjid Nabawi. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengasas Masjid Nabawi itu, maka Rasul terjun langsung dalam pembangunan ini. Bahkan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa bata batunya. Sehingga kemudian orang-orang Ansar, mereka pun mengatakan dalam sebuah syairnya, "La in qa'adna wan nabiyyu ya'mal fa dhaaka minna al-'amalul mudhallal." Kata orang Ansar, kalau kami duduk-duduk saja sementara Rasul bekerja, maka itu amalan yang sia-sia. Makanya kemudian orang-orang Ansar pun bergerak dan juga Muhajirin ikut berlomba-lomba kerja bakti membangun Masjid Nabawi. Dan juga dilantunkan syair-syair.
Karena syair-syair itu untuk membangun semangat masalahnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam syairnya, Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirah farhamil ansar wal muhajirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirah, rahmati orang-orang ansar dan juga orang-orang muhajirah. Maka orang-orang ansar pun ikut kemudian berteriak-teriak membacakan syair-syair dan mengatakan, nahnu alladhi bayakna muhammadan alal jihadi ma hayina abada. Kata mereka, kami adalah orang-orang yang bayat Muhammad di atas jihad selama kami masih hidup. Begitulah para sahabat bersaut-saut, sebagian di antara mereka membacakan syair untuk membangkitkan semangat, supaya semangat gitu ya. Lah, dalam pembangunan Masjid Nabawi itu ada kisah dari seorang sahabat namanya Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir itu kuat fisiknya. Jadi kalau orang bawa satu bata, dia bawa dua bata. Rasul senang. Kemudian mendoakan Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Tetapi di ujung doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Ammar, taqtuluka fi'atun baghiyah. Wahai Ammar, kelak engkau akan dibunuh oleh para pemberontak. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar ibn Yasir ini menjadi sebuah kenyataan ketika terbunuhnya Utsman ibn Affan. Kemudian kaum muslimin pecah menjadi dua kelompok. Kubu Madinah dipimpin oleh Ali radhiyallahu anhu dan itu khalifah yang sah. Sementara kubu Syam dipimpin oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Terjadi perang dua kubu ini. Lah, ketika terjadi perang dalam Siffin, perangnya kan disebut perang Siffin, Ammar terbunuh di sini. Dan Ammar ketika itu mengikuti tentara Ali radhiyallahu anhu. Berarti di sini kebenaran di pihak Ali. Dengan terbunuhnya Ammar ibn Yasir dan dia di pihak Ali, berarti kebenaran ada di pihak Ali. Karena Rasul mengatakan, ya Ammar, taqtuluka fi'atun baghiyah. Oh ya Ammar, kau akan dibunuh oleh para pemberontak. Berarti Muawiyah dianggap para pemberontak kan itu. Tetapi walaupun demikian, karena dua-duanya sahabat Rasul, baik Ali ataupun Muawiyah, maka kita katakan Muawiyah berada di atas ijtihad dan Ali juga berada di atas ijtihad. Idza ijtahada mujtahidun fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kata Rasul, apabila seorang mujtahid berijtihad, kalau benar dua pahala, kalau salah tetap dapat satu pahala. Sehingga kita tidak boleh mencela keduanya, karena keduanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan cela sahabatku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk juga di antara sahabat yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembangunan Masjid Nabawi itu adalah seorang sahabat dari kabilah Yamamah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub dengan seorang sahabat dari kabilah Yamamah ini, karena mungkin kalau bahasa kita ini, kalau jadi tukang itu rapi gitu ya. Halus, kalau dia melaster itu bagus hasilnya gitu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qaddimul yamami minattin fa innahu min ahsanikum lahu massan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, serahkan kepada laki-laki Yamami ini, biarkan dia yang mengacu adukan, karena dia bagus cara mengaduknya gitu. Intinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut bahagia dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun Masjid Nabawi ini. Lah, Masjid Nabawi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki banyak keistimewaan.
Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keistimewaan Masjid Nabawi ini. Pertama, dia adalah masjid yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Dan sungguh masjid yang didirikan di atas takwa dari mulai pembinaannya, pembangunannya, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud masjid ussisa 'ala taqwa di sini adalah ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, masjidikum hadha, masjid kalian ini. Jadi Masjid Nabawi itu masjid yang tercantum dalam surah At-Taubah. Kemudian yang kedua, Masjid Nabawi itu satu di antara tiga masjid yang kalau kita safar berziarah dapat pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila salasatil masajid. Tidak boleh kalian menyengaja niat safar dalam rangka ibadah menziarahi sebuah tempat kecuali ketiga masjid. Kemudian Rasul menyebutnya pertama Masjidil Haram. Siapa yang solat di situ, berapa pahalanya? 100,000 kali solat dibandingkan solat di Al-Fajr di sini. Kemudian yang kedua, Masjid Nabawi. Pahalanya satu kali solat sama dengan 1,000 kali solat di masjid ini. Kemudian Masjidil Aqsa, pahalanya satu kali solat di sana sama dengan 500 kali solat di masjid sini. Artinya di sini Masjidil Aqsa lah masjid kedua setelah Masjidil Haram yang memiliki keistimewaan dari segi pahala, tadi kan sudah tahu. Kemudian juga di dalam Masjid Nabawi itu ada Raudhatul Mubarakah, ada taman yang diberkahi yang disebut dengan Raudhul Jannah, taman-taman sorga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara mimbar masjid dan rumahku, disitulah taman-taman surga. Makanya kalau antum yang pernah umroh, itu raudhah itu kan dijaga polisi itu. Sebab kalau pintunya dibuka, wah kayak lautan orang masuk tuh. Kalau antum dah hati-hati bisa keinjak-injak orang tuh. Karena di situlah taman-taman sorga. Kemudian juga Masjid Nabawi, siapa yang datang dalam rangka belajar ataupun mengajar, maka dianggap seperti bimanzilatil mujahidina fi sabilillah. Maka sekedudukan dengan seorang mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga barang siapa yang salat 40 hari di masjid itu, kutiba lahu an-najatu minan nar, maka dicatat dia akan selamat dari api neraka. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla fi masjidi 40 salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal adzab wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang salat di masjidku ini, kata Rasul, 40 salat selama 4 hari, 40 hari, dan dia tidak pernah ketinggalan salat, 5 waktu selalu tepat waktu selama 40 hari di Masjid Nabawi itu, kecuali akan dicatat padanya dia akan dilepaskan dari api neraka, dilepaskan dari azab, dan dilepaskan dari sifat nifak. Ini diantara fadilah dan banyak lagi keutamaan Masjid Nabawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa Masjid Nabawi itu yang pertama kali membangun siapa? Nabi. Beda dengan Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram yang pertama membangun tentu adalah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian pondasinya sudah ada sehingga ketika di zaman Ibrahim
dan juga Ismail tinggal diangkat saja. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail minal bait. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi sebagaimana kakek buyutnya Ibrahim membangun Masjidil Haram, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wasallam mendoakan kebaikan negeri Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan bagi penduduk Madinah. Saya contohkan makanan penduduk Mekah dan juga minumannya adalah makanan dan minuman yang diberkahi Allah Azza wa Jalla. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam di zaman Ismail ketika menikah dengan salah satu wanita jurhum, istri pertamanya kan su'ul akhlak, akhlaknya jelek sehingga diceraikan. Dan yang menyuruh menceraikan Ismail istrinya itu ya bapaknya Ibrahim. Kemudian Ismail menikah lagi dengan wanita dari pembesar Jurhum, dan wanita itu adalah wanita salihah. Jadi ketika Ibrahim bertamu kepada Ismail, kemudian diberikan daging kambing dan juga air zam-zam, dan melihat akhlaknya yang luar biasa, maka Ibrahim mengatakan, Allahumma barik li ta'amihim wa syarabihim. Ya Allah berkahi makanannya, maksudnya daging kambingnya gitu, dan juga air zam-zamnya. Sejak itulah zam-zam menjadi berkah dan dagingnya pun menjadi berkah. Makanya orang sana walaupun makan daging pagi, siang, malam tidak akan ada penyakit, kan diberkahi doa Ibrahim. Tapi jangan coba antum makan daging dari, dibeli dari pasar jodoh itu. Sebulan saja pagi, siang, sore, malam makan daging setruk bulan depan antum. Karena tidak diberkahi. Maka sebagaimana Ibrahim mendoakan keberkahan makanan bagi penduduk Mekah, maka Rasul mendoakan keberkahan makanan bagi penduduk Madinah. Makanya siapa yang memakan tamar, karena kan penduduk Mekah itu mereka makanan pokoknya daging, kalau penduduk Madinah makanan pokoknya kurma. Rasul mendoakan kurma Madinah. Maka sejak itu kurma Madinah menjadi makanan berkah yang disebut dengan kurma ajwa namanya. Siapa yang makan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka sampai sore hari tidak ada satupun yang memudaratkan antum, baik sihir, penyakit atau apa saja. Ya. Jadi Nabi SAW membangun Masjid Nabawi dan dia yang mengasasnya. Adapun tentang peluasan-peluasan Masjid Nabawi, Masjid Nabawi itu kan dulu tidak luas. Mungkin kalau dari arah barat ke timur, lebarnya sekitar 60 hasta. Tapi kalau utara ke selatan itu sekitar 70 hasta. Satu hasta itu setengah meter. Berarti 30 kali 33 lah kurang lebih gitu ya. Kecil Masjid Nabawi itu. Dan di zaman itu kan bukan kayak masjid zaman sekarang kan. Masya Allah gitu ya. Temboknya pun dari bebatuan yang diolah oleh tanah yang tidak dibakar gitu. Kemudian tiang-tiangnya dari pohon kurma. Kemudian atapnya dari anyaman daun kurma. Kemudian juga separuh juga nampak langit dan separuhnya tertutup gitu ya. Jadi kecil pada awalnya. Tapi kemudian juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah 5 tahun tinggal di situ, tentu kan dengan lamanya waktu, banyaknya sahabat yang masuk Islam, banyaknya orang yang salat di Masjid Nabawi, otomatis kan semakin sempit masjidnya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak membeli tanah sebelah untuk memperlebar masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan para sahabat, siapa yang hendak mengambil tanah sebelah Masjid Nabawi itu. Akhirnya datanglah Utsman ibn Affan radhiyallahu an membeli tanah itu. Subhanallah, Utsman ini jasanya banyak. Akhirnya oleh Utsman dibeli tanah itu. Kemudian dilebarkan, masih di zaman Nabi ada pelebaran.
Kemudian Nabi SAW meninggal dunia di zaman Abu Bakar, tidak ada pelebaran masjid karena memang Abu Bakar sibuk perang gitu ya. Perangnya bukan perang melawan orang-orang luar, melawan orang-orang yang murtad, melawan nabi-nabi palsu. Sehingga Abu Bakar tidak kepikiran meluaskan Masjid Nabawi, apalagi kekuasaan Abu Bakar tidak lama, hanya 2 tahun saja. Baru di masa Umar radhiyallahu an, lah Umar pun ikut meluaskan Masjid Nabawi. Kemudian di masa Utsman, Utsman pun ikut meluaskan Masjid Nabawi. Kemudian setelah Utsman meninggal dunia, di era Muawiyah tidak ada peluasan, di era anaknya Yazid tidak ada peluasan, di era Muawiyah bin Yazid juga tidak ada peluasan. Artinya Bani Umayyah ini meluaskan Masjid Nabawi itu di saat kekuasaan dipegang oleh Al-Walid ibn Abdul Mas'ud. Dia perintahkan Umar bin Abdul Aziz yang ketika itu menjadi gubernur Mekah Madinah, disuruh meluaskan Masjid Nabawi. Kemudian juga di era Abbasiyah juga pernah diluaskan, sampai kemudian era hari ini ya, oleh keluarga Alus Suud, Abdul Aziz Alus Suud gitu. Jadi mulai diluaskan dan dibuat payung macam-macam ya. Dan sekarang menjadi masjid terbesar di dunia. Ya kan? Masjid besar sekali, masjid kedua setelah Mekah tentunya, masjid terbesar di dunia adalah Masjid Nabawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nabawi zaman itu masih difungsikan dengan macam-macam fungsi. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid itu adalah makanul ibadah, tempat untuk ibadah. Ya, solat di situ, i'tikaf di situ, baca Quran di situ, semua di situ. Jadi memang masdar ibadah, tempat pusat ibadah itu di masjid. Karena memang satu-satunya tempat yang dekat kita dengan Allah itu hanya di masjid. Makanya ulama mengatakan bahwa masjid itu mustasfal qalb, rumah sakit hati. Kalau antum sakit hati, datang ke dokter, bingung dokter ngobatinya itu, kasih pil apa bingung dia. Kalau antum punya penyakit hati gitu, yang bisa mengobati penyakit hati itu ke masjid. Ah, masjid itu mustasfalil qalbi, rumah sakit untuk hati. Karena di masjid ini tempat zikir, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir itu tenang hati orang. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid itu untuk menampung para fuqara wal masakin, para duafa. Makanya dikenal di Masjid Nabawi itu para sahabat yang tidak mampu, yang disebut dengan ashabus suffah, mereka ditampung di masjid. Dan dari ashabus suffah inilah lahir orang-orang hebat, lahir para ulama muhaddisin seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang pakar meriwayatkan hadis Rasul, bahkan terbanyak orang yang menghafal hadis Nabi. Kalau yang mencatat siapa? Abdullah ibn Amr ibn As, dicatat sama dia. Kalau Abu Hurairah dihafal, ya kalau Abu Hurairah itu dihafal, maksudnya dia dari kalangan muhajirin. Kalau kalangan Ansar siapa? Anas ibn Malik yang banyak meriwayatkan hadis Nabi itu. Dan dari ashabus suffah itu lahir para mujahidin, lahir para pejuang Islam. Artinya bahwa fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat saja di zaman itu ya, menampung orang-orang susah yang datang dari daerah-daerah ke kota Madinah itu, mereka tinggal bersama ashabus suffah di Masjid Nabawi. Jadi para sahabat yang ingin sedekah itu datang aja ke masjid. Kalau kita kan mau sedekah kepada fuqara wal masakin, nyari-nyari dulu ya. Itu sudah jelas-jelas, sudah fakir, soleh lagi, ahli ibadah lagi. Jelas-jelas kalau kita sedekah, didoakan doanya mustajab lah kan itu. Kemudian juga fungsi masjid di zaman Nabi SAW untuk tarbiyah, pelatihan. Ya main perang, latihan perang ya di masjid. Kemudian datang tamu Nabi SAW juga memutuskan qadha juga di masjid. Jadi semua kegiatan-kegiatan di zaman itu
adalah masjid, seolah-olah masjid itu adalah markas dakwah. Tapi kok di zaman sekarang ya, ya kalau di sini alhamdulillah ada kegiatan kajian. Tapi banyak masjid-masjid yang di masyarakat itu kita lihat hanya difungsikan untuk sholat saja kan. Bahkan lebih parah, habis sholat dikunci itu. Jadi kalau orang datang ke masjid itu yang dibuka toiletnya saja. Kalau mau sholat terpaksa di teras jadinya ya, karena pintunya dikunci. Kuncinya pakai gembok lagi, susah bukannya. Alasannya apa? Sudah tidak aman. Kotak masjid hilang, jam hilang, AC hilang, mikrofon semua hilang. Sendal-sendalnya hilang. Karena sudah tidak aman lagi. Tapi di zaman Rasul luar biasa, fungsi semua kegiatan itu adalah di masjid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza, Masjid Nabawi ini memiliki pintu. Dan pintu-pintu itu diberi nama disesuaikan dengan peristiwa. Ada namanya Bab Jibril. Ada pintu di Masjid Nabawi itu namanya Pintu Jibril. Maksudnya apa Pintu Jibril di sini? Ada juga yang mengatakan Babun Nabi, Pintu Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu masuk lewat situ. Ya, jadi Rasul selalu masuk lewat situ. Adapun kemudian disebut Pintu Jibril karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang kepada Rasul menjelma sebagai sahabat namanya Dihyah Al-Khalifah, Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi naik kuda. Maka selalunya Dihyah itu menemui Nabi di Masjid Nabi lewat pintu itu. Ketika perang Khandaq, perang Ahzab, Dihyatul Kalbi adalah salah satu sahabat yang tampan dari sahabat Muhajirin. Itu yang selalu wajahnya dibuat oleh malaikat Jibril ketika tasyakul menjadi manusia. Jadi ketika selesai perang Khandaq dimenangkan kaum muslimin, Jibril dalam bentuk Dihyah naik ke atas kuda berwarna putih bersinar menemui Rasul di Masjid Nabawi, di pintu itu. Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, malaikat loh, tidak ada yang meletakkan pedang. Kok kamu sudah meletakkan pedang? Ambil lagi pedang. Bergeraklah ke Bani Quraidah. Perintahkan sahabatmu bergerak ke orang-orang Yahudi Bani Quraidah, serbu mereka. Jangan sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah." Maka Rasul bergegas habis mandi, mengumpulkan para sahabatnya, kemudian mengatakan, "Idhabu ila Bani Quraidah, falatusallianna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah." Serbu oleh kalian wahai sahabatku Bani Quraidah. Jangan ada orang yang salat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Walaupun kenyataannya ada yang salat asar di jalan, ada yang mengikuti perintah Rasul. Dan dua-duanya oleh Rasul tidak disalahkan. Ada yang terjadi khilaf para sahabat juga di sini. Intinya bahwa karena Rasul ketika itu memang berada di pintu itu, makanya kemudian pintu itu disebut Babu Jibril namanya. Kemudian di sana ada namanya Babun Nisa. Bab An-Nisa. Karena ada cerita ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya para wanita itu

Ar-Rahman. Kenapa Babur Rahman? Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah pada hari Jumat, datang orang Badui. Dia mengadukan soal daerahnya lama tidak turun hujan. Sementara kita tahu Madinah itu, mereka itu berpegang kepada pertanian. Kalau tidak air kan masalah orang bertani itu kan. Lagi-lagi khutbah, Rasul tiba-tiba mengatakan, ya Rasulullah, jalan-jalan sudah retak-retak, tanaman sudah pada mati, hewan-hewan kelaparan dan hampir mati. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Akhirnya kemudian Rasul pun istisqa saat solat Jumat, turun hujan satu minggu enggak berhenti. Yang tadinya kering kelontang jadi banjir bandang. Akhirnya seminggu setelah itu datang lagi ya Rasulullah, hujan kebesaran. Berdoalah kepada Allah agar hujan itu jangan mencelakakan kami. Maka Rasul mengatakan, ya Allah, alihkan hujan itu ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke tempat-tempat yang tumbuh tanaman dan begitu seterusnya. Nah, karena Badui itu keluar dari pintu dan masuk keluar dari situ, makanya kemudian disebut Babur Rahmah, karena ketika itu turun hujan dan hujan itu pembawa rahmat. Disebut Babu Rahmah. Ada juga yang mengatakan, ada juga pintu yang disebut dengan Bab As-Salah. Dikatakan juga Babul Khosyah. Dan pintu ini adalah pintunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pintu ini bagi para penziarah yang masuk ke Masjid Nabawi lewat pintu itu. Siapapun yang masuk maka akan selamat dia. Selamat bahasa Arabnya salam. Maka disebut Babus Salam. Dan namanya Bab Abdul Majid. Pintu Abdul Majid karena salah satu yang meluaskan Masjid Nabawi adalah Abdul Majid. Masjid Abdul Majid yang pertama ya. Itu diantara sekilas tentang kisah Masjid Nabawi. Adapun imam Masjid Nabawi, tentu yang pertama kali imam adalah sahabat Umar, Mus'ab ibn Umar. Dialah imam yang pertama yang diutus Rasul di Madinah. Setelah kemudian masjid itu terbangun, maka Nabi SAW menjadi imam tetap di Masjid Nabawi. Kecuali dia safar. Kalau dia safar, maka yang menjadi imam adalah Abdullah ibn Ummi Maktum, sahabat yang buta. Kemudian di era Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yang menjadi imamlah Ubay ibn Ka'ab, seorang sahabat yang direkomendasikan Al-Qur'annya oleh Rasul. Ambillah Qur'an dari 4 orang, salah satunya Ubay ibn Ka'ab. Dialah yang mengimami tarawih sebulan berjamaah di masa Umar radhiyallahu an, dan begitu seterusnya. Artinya masjid itu harus ada imam tetap dan juga ada wakilnya. Kalau imamnya tidak hadir, ada wakilnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit saya ingin menjelaskan tentang fungsi daripada masjid itu. Kenapa Nabi SAW datang ke kota Madinah? Pertama kali Rasul membuat masjid. Ada apa dengan masjid? Masirul masjid. Apa rahasia di balik masjid? Kenapa itu pula yang dibangun Nabi? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena masjid itu dalilun ala sihhati imanil muslim. Masjid itu sebagai dalil tentang sahnya iman seorang muslim. Jadi kalau orang suka ke masjid, memang mantap imannya. Tapi kalau orang jarang ke masjid, berarti dipertanyakan tuh imannya itu. Karena Allah mengatakan, fi buyutin adzinallahu an turfah wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asar. Di dalam rumah-rumah yang diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk diangkat namanya dan disebut-sebut namanya, bertasbih kepadanya siang ataupun pagi dan petang, hanyalah di masjid. Makanya kalau orang sering ke masjid, berarti imannya akan stabil.
Karena iman itu kan naik turun.

yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dia akan bertambah dengan ketaatan dan akan terjun payung dengan kemaksiatan. Orang kalau jarang ke masjid dekat dengan maksiat. Tapi kalau orang sering ke masjid, insyaallah dia lebih menjauhi maksiat. Makanya masjid itu dalilun ala sihati imanil muslim. Kemudian yang kedua, bahwa masjid ini adalah baitullah, rumah daripada rumah-rumah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama kaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyatuhum rahmah wa hafazhumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, dia bacakan Al-Quran, kemudian dia pelajari, dia bacakan hadis, kemudian dia pelajari, seperti kitalah begini ta'lim. Maka balasannya apa? Malaikat akan turun tuh, nazalat alaihim, membawa kepada mereka sakinah dan juga rahmat. Jadi majlis ilmu di masjid itu sebenarnya majlis ketenangan, masjid rahmat dan masjid berkah. Dan bukan hanya itu saja, yang hadir di situ Allah akan sebut namanya satu persatu di langit sana. Nama-nama antum itu sedang disebut di hadapan para malaikat itu. Kemudian malaikat memujinya. Kan sebenarnya enak hadir di majlis ilmu itu. Kenapa tidak sadar kita sedang disebut nama-nama kita langsung oleh Allah di hadapan para malaikat di langit sana. Kemudian juga dari masjid inilah lahir di zaman itu ya para ulama, dari kalangan muhaddisin, para fuqaha, usuliyun, lugawiyun, bahkan bukan hanya ilmu-ilmu agama, kedokteran dan semuanya lahir di masjid. Karena umumnya masjid itu kalau zaman dulu itu dipenuhi dengan para ulama. Umumnya masjid itu dipenuhi dengan para ulama, atau mungkin bahasa kita, umumnya masjid-masjid itu pasti ada ustadznya di situ. Iya kan? Kalau ingin cari ustadz gampang, datang aja ke masjid. Siapa ustadznya di sini? Ya, pasti ketemu tuh. Tapi kalau antum ke pasar cari ustadz, gak akan dapat gitu. Ya pedagang antum dapat, kecuali ustadz rangkap pedagang. Tetapi kalau cari di masjid pasti dapat. Karena Rasul pernah mengatakan sebaik-baik tempat di bumi ini adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ini masjid, ini pasar. Nah, persis seperti di sini. Ini masjid, ini pasar kan itu. Nah, tinggal pilih sebelah seburuk-buruk tempat, sebelah sini sebaik-baik tempat kata Rasulullah. Tapi di zaman sekarang lebih banyak mana orang ke pasar atau ke masjid? Lebih banyak ke pasar. Bahkan sebagian pasar sudah disulap menjadi mall. Lebih indah dibandingkan masjid. Bahkan lebih sayang lagi kadang-kadang masjid di mall itu diletakkan di parkiran lagi. Subhanallah kan. Aduh, gimana ceritanya? Harusnya ada masjid yang megah dalam mall gitu ya. Ini sudah masjidnya kecil, nyempil lagi, susah nyarinya gitu. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya juga karena fungsi masjid itu memang luar biasa, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pahala kepada siapapun yang membangun masjid dengan pahala besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan fil ardi banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang membangun masjid di permukaan bumi, Allah bangunkan istana di sorga. Bahkan dalam riwayat, walauka mifhasi qatatin, walaupun kau bangun seperti sebesar sangkar burung. Seberapalah besarnya sangkar burung itu, orang pun tak masuk, burung aja yang masuk. Tetapi maksudnya kata Imam Syaukani hadis itu, maksudnya walaupun antum hanya nyumbang satu lonjor besi, satu sak semen, satu gerobak pasir ataupun koral, itu sudah cukup Allah bangunkan bagi antum istana di sorga. Itu maksudnya. Wah, anda tidak bisa Ustaz, tidak punya uang. Antum punya tenaga.
itu bisa bangun jadi helper gratis gitu ya. Itu cukup untuk antum dibangunkan satu istana di sorga. Makanya kenapa para sahabat itu berlomba-lomba di dalam membangun masjid, karena memang pahalanya luar biasa. Apalagi membangun masjid ini sedekah jariah masalahnya, sedekah yang mengalir. Kata Rasul, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, tidak ditinggal kecuali tiga perkara yang akan ikut dia sampai ke kuburan. Salah satunya adalah sedekah jariah. Dijelaskan dalam hadis yang lain, bana masjidan. Dalam hadis Anas bin Malik, sedekah yang mengalir itu salah satunya adalah membangun masjid. Sedekah itu banyak ikhwan. Macam-macam sedekah itu. Tapi seafdol-afdolnya sedekah adalah sedekah yang mengalir. Dan itu ada pada wakaf. Pada wakaf. Tidak bisa mewakafkan tanah, wakafkan tenaga. Tidak bisa mewakafkan tenaga, ya mungkin minimalnya tadi satu sak semen, satu gerobak pasir, terserahlah. Yang penting jenisnya wakaf. Itu makna hadis, idza matal insanu in qata 'amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, Masjid Nabawi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjadikan muadzin pertama kali di Masjid Nabawi adalah Bilal ibn Rabah. Itu pun karena ada kasus. Ketika itu bagaimana cara mengumpulkan manusia untuk datang ke masjid? Ini masjid sudah jadi. Sementara sholat lima waktu, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu ya. Kemudian subuh, cemana caranya mengundang orang nih? Akhirnya kemudian masing-masing sahabat punya ide. Yang satu mengatakan, kita tiup trompet saja kalau datang waktu zuhur wahai Rasul. Yang lain mengatakan, kita kentong saja, kentongan gitu ya. Yang lain mengatakan, kita hidupkan saja api di atas bukit sana. Tetapi kemudian Rasul mengatakan, tidak, itu tasyabuh dengan orang-orang Nasrani, Yahudi dan Majusi. Akhirnya kemudian dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi, satu Zaid, Abdullah ibn Zaid, kemudian yang kedua Umar ibn Khattab, kedua-duanya bermimpi. Jadi satu dari Ansar, satu dari Muhajirin. Umar Muhajirin, Abdullah ibn Zaid ibn Abdul Rabbah Ansar. Dua sahabat ini, Muhajirin dan Ansar, bermimpi. Mimpinya sama. Ditemui malaikat, kemudian diajari lafaz azan. Kemudian dua-duanya melaporkan mimpinya kepada Rasul, dan Rasul membenarkan mimpi keduanya. Ketika itulah maka Rasul mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'adzin." Berdiri wahai Bilal, azanlah untuk manusia. Maka Bilal pun diajari lafaz-lafaz azan dari mimpinya Umar ibn Khattab dari kalangan Muhajirin, dan mimpinya Abdullah ibn Zaid al-Ansari dari kalangan Ansar. Lah, lafaz azan itu diambil dari mimpi kedua sahabat ini. Sejak itu disyariatkan azan, dan Rasul memiliki empat muadzin. Di Masjid Nabawi dua, di Masjid Quba satu, dan di Masjidil Haram satu. Adapun di Masjid Nabawi diletakkan Bilal ibn Rabah yang merupakan sayyidul muadzinin, pemimpinnya para muadzin, dan juga wakilnya Abdullah ibn Ummi Maktum. Adapun di Quba diletakkan Sa'ad al-Qaradi, maula Ammar ibn Yasir, budak yang dimerdekakan Ammar ibn Yasir, namanya Sa'ad al-Qaradi. Kemudian di Masjidil Haram diletakkan sahabat namanya Abi Mahdhurah yang diajarkan lafaz taswib dalam solat subuh, as-salatu khairun minan naum. Inilah empat muazzin di zaman Nabi SAW. Tetapi kan yang paling dikenal adalah Bilal. Sampai walaupun namanya bukan Bilal, kalau masjid tidak azan pasti ditanya, aina Bilal, di mana Bilalnya? Kan padahal namanya Yono, bukan mana Pak Yono muazin tu kan? Nah, mana Bilalnya ini? Kok tak azan-azan katanya kan? Artinya nama Bilal harum disebut di semua masjid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah Nabi SAW
Kemudian membangun masjid Nabawi dan jadi sentral dakwah, seolah-olah dari situlah daulah Islamiyah tercapai, kan? Jadi negara Islam itu muncul dari masjid. Karena hanya satu-satunya masjid para sahabat itu bisa berkumpul di situ. Dan berkumpulnya para sahabat itu ta'alluqan, ada kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla. Karena orang kalau sudah masuk masjid kan beda rasanya kalau kita masuk tempat-tempat lain. Beda aura masjid itu dengan tempat-tempat lain. Orang masuk masjid itu bawaannya ibadah saja kalau imannya kuat. Ya memang satu dua lah kalau bawaan ngantuk tuh dia biasa gitu ya. Nah, tapi umumnya ibadah kalau udah masuk masjid itu. Lain kalau majelis ilmu ya. Majelis ilmu itu katanya obat orang susah tidur katanya. Coba saja antum kalau susah tidur hadir di majelis ilmu. Hitung terbalik 3 2 1 ngek tidur itu. Biasanya gitu. Biasanya udah tidur ya. Enggak usah pakai pil tidur. Apalagi ustadznya serius dari awal sampai akhir, ini langsung itu. Orang sudah bubar atau masih gini. Baik. Itu diantara amal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Kemudian kita masuk. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membangun Masjid Nabawi. Kemudian sahabat mulai berkumpul, melaksanakan salat dan begitu seterusnya. Maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur masyarakat Muhajirin dan Ansar yang tinggal di kota Yathrib ataupun Madinah. Yang disebut dengan ta'sisul mujtama' al-islami wal ummatil islamiyah. Sini ada bab bagaimana Rasul mengasas masyarakat Islam dan umat Islam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar yang sudah saya jelaskan, bagaimanapun harus terjadi persaudaraan itu. Karena hanya dengan itulah masyarakat Muhajirin dan Ansar bisa bersatu, dan persaudaraan itu di atas iman. Kalau orang bersaudara di atas iman, maka akan langgeng. Sebab bersatu karena Allah, walaupun berpisah tetap karena Allah. Tapi kalau bersatunya bukan karena iman, karena ormas, karena yayasan, karena partai, itu tidak akan lama. Karena itu persatuan yang ada kepentingan di dalamnya. Tetapi kalau seandainya persatuannya lillah karena Allah, lillah karena Allah, maka itulah sebenarnya persatuan yang sulit untuk dicerai-beraikan. Karena semua lillah, ikhlas karena Allah, ada kepentingan di situ. Begitulah Rasul mengasas persatuan di tengah-tengah para sahabatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinallaha allafa bainahum. Kalau engkau melembutkan hati manusia dengan membelanjakan satu dunia ini, tidak akan lembut hati manusia itu. Tapi Allah yang melembutkan hati mereka dengan iman dan Islam. Ya. Maka Nabi SAW mulai membuat aturan. Kedatangan Rasul itu ikhwan, nikmat bagi penduduk Madinah. Makanya Anas bin Malik mengatakan, sebelum Rasul masuk ke kota Madinah, Madinah itu gelap gulita. Tapi setelah Rasul masuk ke kota Madinah, Madinah menjadi terang benerang. Sejak itulah Madinah disebut Munawwar. Munawwar itu artinya terang dengan kedatangan Rasul. Kenapa? Pertama, Madinah itu pusat wabah. Banyak wabah terjadi di Yathrib. Bahkan ayahanda Nabi SAW meninggal juga karena wabah dari Madinah. Terkena wabah Madinah, humma Madinah, meninggal Abdullah, ayahanda Rasul. Tapi dengan kedatangan Rasul, tidak ada lagi wabah, dicabut wabah itu dari kota Madinah. Kemudian yang kedua, kabilah-kabilah di Yathrib sebelum kedatangan Rasul suka bercerai-berai. Di situ ada tiga kabilah besar Yahudi. Satu Bani Kunaiqa yang memegang ekonomi pasar Madinah. Kemudian Bani Quraidah dan Bani Nadir. Ini tiga kabilah pun saling serang-serangan ini. Jangan sangka antum orang-orang di luar Islam itu mereka bersatu. Tahsabuhum jami'an
wa qulubuhum syatta. Kau lihat mereka bersatu, hati mereka itu bercerai-berai. Kemudian juga ada kabilah orang-orang musyrik yang belakangan disebut Ansar, namanya Khajraj dan Aus. Ini perang dua kabilah ini. Baik antar kabilah Khajraj dan Aus atau antar kabilah Khajraj dan Aus bersama kabilah-kabilah Yahudi. Itu sudah biasa mereka perang. Itu sebelum kedatangan Nabi. Lah setelah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah katakan udzkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu kalian musuh, setelah datang Rasul kalian saling bersaudara, dan ini nikmat dari Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersatukan antara kabilah-kabilah musyrik. Belakangan mereka masuk Islam dan disebut dengan Ansar. Dan berusaha kemudian menyatukan umat antar beragama. Bukan hanya umat seagama, tetapi antar umat beragama. Yahudi dan Nasrani di Madinah disatukan oleh Rasulullah dalam sebuah piagam yang disebut dengan Piagam Madinah. Bahasa kita ini, ngapainlah kalian perang? Jalan yang kita lalui adalah jalan yang sama. Pasar yang kita berjual beli juga pasar yang sama. Air yang kita ambil dari sumber yang sama. Lah, kalian ngapain pecah belah? Bersatulah, ayo kita buat negara berbasis kota di kota Madinah. Rupanya ide Rasul disepakati. Akhirnya bersatu antar umat beragama, Yahudinya, Nasraninya, musyriknya, muslimnya, dan yang mengendalikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, minoritas bisa menguasai mayoritas. Luar biasa. Sebab apa? Akhlak yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyatukan. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat undang-undang khusus bagi orang-orang muslim dan undang-undang umum terkait orang muslim dengan muslim yang lainnya, ataupun antar kaum muslimin bersama agama-agama di luar daripada Islam, Yahudi dan Nasrani. Bagaimana muamalahnya itu? Dan itu dijelaskan. Yang pertama, muamalah antar sesama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ataupun memberikan aturan, annahum yakumuna diddal mufsid wal bathi. Mereka harus berdiri melawan para perusak dan para pemberontak. Baik muhajirin ataupun ansor, kalau ada yang zalim, memberontak, rusak, lawan sama-sama. Gitu ya. Kemudian anna dimmatallah wahid, bahwa fayujiru alihim adnahu, bahwa dimmatullah, perlindungan itu cukup satu orang. Jadi kalau satu orang sudah melindungi, maka wajib dilindungi semuanya. Seperti yang terjadi kepada siapa? Abul As ibn Rabi, suami daripada Zainab bintu Rasulullah. Rasul punya anak putri namanya Zainab, menikah dengan Abul As ibn Rabi. Suaminya masih kafir. Ketahuan dua kali. Pertama dalam perang Badar kalah, ketahuan pula suaminya, akhirnya ditebus dengan kalung yang dihadiahi Khadijah, tapi kemudian kalung dibalikin dengan syarat Zainab dipulangkan ke Madinah. Yang kedua, safar dia ke Syam, pulangnya ketangkap tentara Nabi, kena tawan lagi karena takut dibunuh. Dia datang kepada istrinya Zainab dan minta untuk dilindungi. Maka Zainab tiba-tiba teriak di saat sahabat sedang sholat bersama Nabi dan mengatakan bahwa aku melindungi mantan suamiku Abul As ibn Rabi, maka kalian harus melindunginya. Maka satu orang melindungi, akhirnya wajib kita melindungi, walaupun yang dilindungi orang kafir. Itulah indahnya Islam di sini. Akhirnya kemudian Abul As pun dilindungi, sebab itulah dia masuk Islam. Dia melihat keindahan Islam, Islam tidak menyakiti dia, akhirnya masuk Islam. Dan ketika dia masuk Islam, tidak kawin baru lagi dengan Zainab, langsung sudah dianggap suami istri. Artinya bahwa begini, kalau di luar Islam ada suami istri, kemudian dua-duanya masuk Islam, tidak perlu kawin lagi, gitu maksudnya. Mencukupkan dengan pernikahan lamanya. Seperti Zainab dengan Abul As, tidak ada kawin lagi. Ketika dua-duanya masuk Islam, sah pernikahan jahiliyahnya, dan dianggap itu sah dalam Islam. Itu maksudnya.
Ini faedahnya di situ. Kemudian juga anna man qatala mu'minan qasdan yuqtas minhu. Maka barang siapa yang kemudian membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka dikisos. Harus dikisos. Ini aturan. Dan banyak lagi aturan-aturannya, ikhwan, sudah larut malam, insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Ini diantara kajian kita dalam malam ini dipusatkan di pembangunan Masjid Nabawi tadi.

Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur.

Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.
1: Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan.
1: Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqqahum nadratan wa surura.
0: Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.
0: Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: Ainan fiha tusamma salsabila.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan salsabil.

0: dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ.

Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadawuna wara'ahum yawman thaqila.
0: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.
1: Nahnu khalaqna

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, wal-zalimina a'adda lahum 'adaban alima.
0: Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Legend bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: seorang kakek tua makan di restoran sangat mewah. Saat ingin membayar tagihan, dia panik karena dompetnya tertinggal. Sebagai jaminan, dia menitipkan sebuah biola tua kepada manajer restoran. Dia memohon, "Tolong jaga ini. Ini biola antik warisan keluarga seharga 300 juta. Saya akan pulang mengambil uang dan segera kembali." Manajer itu awalnya meremehkan. Tapi 10 menit kemudian, seorang pelanggan kaya berjas rapi masuk, melihat biola itu dan terkejut. Pria itu mengaku sebagai kolektor seni dunia. Dia berkata, "Astaga, ini biola yang sangat langka. Saya berani membelinya sekarang seharga 300 juta rupiah." Manajer bilang, "Biola itu bukan miliknya." Si kolektor pergi dan meninggalkan kartu namanya. "Hubungi saya akan bawa uang tunai 300 juta besok pagi." 1 jam kemudian, kakek itu kembali membawa uang tagihan makanan. Tiba-tiba, manajer restoran yang serakah punya niat licik. Dia menawarkan uang 50 juta rupiah miliknya sendiri untuk membeli biola kakek itu secara paksa. Si kakek awalnya menangis menolak, tapi akhirnya menyerah dan menerima 50 juta itu lalu pergi. Manajer kegirangan. Dia merasa sangat jenius karena akan untung 250 juta besok pagi. Tapi, saat dia menelepon nomor kolektor tadi, nomornya palsu. Kakek dan kolektor itu sebenarnya adalah komplotan penipu. Dan biola itu hanyalah biola rongsokan seharga 100 ribu di pasar loak. Penipuan paling sempurna dan paling mematikan tidak pernah menargetkan rasa belas kasihanmu. Mereka menargetkan keserakahanmu. Saat orang licik ingin merampok hartamu, mereka tidak akan memaksamu. Mereka akan membuatmu merasa bahwa kamulah yang sedang membodohi mereka. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Buenos días, flashback. Your 90s memories start here.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Orang super kaya di Indonesia diproyeksi melonjak 81%, tertinggi di dunia. Indonesia diproyeksikan jadi negara dengan pertumbuhan populasi orang super kaya atau ultra high net worth individuals tercepat di dunia dalam 5 tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi Knight Frank, jumlah orang di Indonesia dengan kekayaan bersih sedikitnya 537 miliar diperkirakan melonjak 81% selama periode 2026 hingga 2031. Pertumbuhan ini jadi yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain yang masuk dalam daftar. Arab Saudi berada di posisi kedua dengan pertumbuhan 63%, disusul Polandia dan Vietnam. Dengan demikian, Indonesia bukan hanya memiliki jumlah penduduk yang besar, tetapi juga berpotensi jadi salah satu pusat pertumbuhan kekayaan baru dunia.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Survei Visa, hampir separuh konsumen Asia Pasifik terbuka menggunakan stablecoin dalam 5 tahun. Update pergerakan kripto hari ini, eksklusif di X Channel. Hampir setengah konsumen di Asia Pasifik menyatakan terbuka menggunakan stablecoin dalam 5 tahun mendatang. Hal itu berdasarkan studi Visa yang dipublikasikan pada 5 Oktober 2026. Studi tersebut menunjukkan stablecoin mulai dipandang untuk pembayaran, transfer lintas negara, dan layanan keuangan digital, selain sebagai aset untuk perdagangan kripto. Kesediaan menggunakan stablecoin dalam 5 tahun mendatang tidak berarti seluruh responden siap menggunakannya saat ini. Adopsi tetap bergantung pada kemudahan aplikasi, biaya transaksi, kejelasan aturan, keamanan dompet digital, dan perlindungan konsumen. Asia Pasifik memiliki pasar pembayaran digital yang beragam, termasuk negara dengan penggunaan dompet digital yang luas serta kebutuhan pengiriman uang lintas negara. Kondisi tersebut membuat stablecoin berpotensi digunakan untuk penyelesaian transaksi dan remitansi. Survei Visa menunjukkan adanya peluang pertumbuhan stablecoin di Asia Pasifik, namun minat tersebut belum menjadi jaminan adopsi. Penggunaannya disebut akan bergantung pada pengalaman pembayaran yang sederhana, biaya yang kompetitif, perlindungan yang kuat, dan manfaat yang jelas dibandingkan sistem pembayaran yang sudah tersedia.
1: Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, culan melesat.
0: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.